sosial yang lebih menyeluruh menerusi pelaksanaan skim lindungan 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, skim baru yang dilaksanakan melalui Pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 itu memberi perlindungan terhadap kemalangan bukan bencana kerja sepanjang masa termasuk ketika cuti umum dan hari kelepasan am. Menurut beliau, perlindungan tersebut diberikan secara automatik kepada semua pekerja formal yang berdaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso tanpa memerlukan pendaftaran baharu oleh majikan atau pekerja. Bagi pekerja yang mula berkhidmat selepas 1 Jun 2026, majikan diwajibkan membuat pendaftaran mengikut prosedur sedia ada melalui sistem Perkeso. Ramanan berkata, skim itu menawarkan 8 faedah utama termasuk faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara dan kekal, faedah orang tanggungan, elaun layanan sentiasa, faedah pengurusan mayat serta kemudahan pemulihan dan pendidikan kepada waris. Beliau menjelaskan kadar caruman ditetapkan pada 0.75% daripada gaji bulanan yang ditanggung sepenuhnya oleh pekerja, manakala majikan bertanggungjawab menguruskan potongan serta pembayaran caruman kepada Perkeso setiap bulan. Katanya pelaksanaan lindungan 24 jam selaras dengan amalan terbaik antarabangsa dan saranan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dalam memperkukuh jaringan keselamatan sosial pekerja. Inisiatif itu sekaligus memperluaskan perlindungan kebajikan tenaga kerja negara serta menyokong aspirasi Malaysia Madani dalam menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Masalah pemajakan tanah sawah kepada warga asing secara tidak formal mencerminkan krisis tenaga kerja yang semakin meruncing dalam sektor padi negara akibat penuaan pesawah dan kekurangan golongan pelapis. Pengerusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah Abdul Rashid Yoob berkata isu berkenaan perlu dilihat secara menyeluruh kerana punca sebenar bukanlah keinginan pesawah menyerahkan sawah kepada warga asing, sebaliknya kegagalan sistem mengekalkan pesawah aktif dalam sektor tersebut. Menurut beliau, majoriti pesawah kini terdiri daripada golongan berusia 50 tahun ke atas yang semakin terbatas dari segi kemampuan fizikal untuk mengusahakan sawah sendiri. Tambahnya, sektor penanaman padi juga semakin kurang mendapat perhatian generasi muda kerana pulangan yang rendah berbanding kos pengeluaran yang terus meningkat, termasuk melibatkan harga diesel, baja dan racun. Beliau berpandangan warga asing kini hanya mengisi kekosongan tenaga kerja yang ditinggalkan oleh penduduk setempat, sekaligus menunjukkan keperluan mendesak untuk memperkukuh tenaga kerja sektor pertanian. Sebagai itu, kerajaan disaran mewujudkan sistem pajakan sawah yang lebih tersusun dan dipantau secara rasmi, selain menawarkan insentif khas kepada golongan belia untuk menceburi sektor padi melalui penggunaan teknologi moden seperti drone dan kecerdasan buatan AI. Abdul Rashid menegaskan isu pendapatan pesawah, kos pengeluaran dan kekurangan pelapis perlu ditangani segera bagi menjamin kelangsungan sektor padi serta keterjaminan makanan negara pada masa hadapan. Alustar bakal kembali menjadi tumpuan warga kota hujung minggu ini menerusi penganjuran Alustar Car Free Saturday yang menawarkan pelbagai aktiviti menarik berteraskan gaya hidup sihat, pembangunan sasiah dan pembudayaan ilmu. Program dimulakan dengan konvoi Subuh Anak Muda yang menghimpunkan golongan belia dalam suasana penuh semangat dan ukhuwah apabila peserta berkonvoi ke Masjid Zahir untuk menunaikan solat subuh berjemaah. Kemeriahan diteruskan dengan aktiviti kayuhan santai yang akan bermula pada pukul 7.30 pagi di Medan Bandar Alustar. Program tersebut dijangka menarik penyertaan ramai pencipta sukan berbasikal dan lebih istimewa apabila turut disertai kebawah duli yang maha mulia, Tuanku Tengku Mahkota Kedah. Dalam masa sama, dataran Sungai Raja akan menjadi lokasi program Mari Membaca yang berlangsung dari pukul 7 pagi hingga 10 pagi dengan pelbagai pengisian termasuk pameran buku, jualan buku dan juga ruang bacaan percuma untuk seisi keluarga. Penganjuran Alustar Car Free Saturday bukan sekadar menyediakan ruang rekreasi kepada masyarakat, malah menjadi platform mengukuhkan hubungan komuniti, memupuk budaya membaca serta menggalakkan amalan hidup sihat dalam kalangan warga bandaraya. Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia UUM Profesor Dr. Ahmad Murtada Muhammad hari ini meluangkan masa mengunjungi Roy UUM Press Sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 yang berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur WTCKL dari 29 Mei hingga 7 Jun ini. Dalam lawatan tersebut, Profesor Dr. Ahmad Murtada turut beramah mesra dengan petugas serta mendapat maklumat mengenai perkembangan penerbitan akademik UUM yang terus mainkan peranan penting dalam menyebar luas hasil pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Beliau turut mengunjungi Pavilion Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia di Dewan Tun Dr. Ismail sebagai simbol sokongan berterusan universiti terhadap usaha memperkukuh ekosistem penerbitan ilmiah negara dalam memertabatkan karya akademik tempatan. Kehadiran pengurusan tertinggi universiti itu mencerminkan komitmen berterusan UUM dalam memperkasa budaya ilmu, menyokong industri penerbitan akademik serta menggalakkan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. PBAKL 2026 yang merupakan acara tahunan terbesar industri buku negara menghimpunkan pelbagai penerbit tempatan dan antarabangsa termasuk penyertaan aktiviti universiti awam sekaligus menjadi platform penting dalam mempromosi penerbitan ilmiah dan memperluas akses kepada sumber ilmu berkualiti. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmaini Nuzlan.
Terus bersiaran bersama dengan Ibas di Aktif 610 #RancakBerbisa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jawab salam wajib, memberi salam adalah sunat.
1: Okey, pertemuan kita hari ini adalah hari yang kedua bersama dengan JE, ketiga bersama dengan Bas.
0: Salah tu.
1: Ha?
0: Keberapa dah dengan Bas?
1: Bas tiga, JE dua.
0: Minggu ni lah.
1: Minggu ni.
0: Okay.
1: Sebab apa? Hari yang first day punya hari Ahad tu, JE cuti sebenarnya dengan hari esok tu kan? Hari besok. Kemudian yang kedua semalam ataupun kemarin bersama dengan tuanku. Kemudian pula hari ini kita bersama lah. Dua-dua lagi. Jadi anda juga yang bekerja, yang bertugas hari ini. Jadi inilah dia selingan bersama dengan Ibas setiap hari Ahad, Isnin dan juga kami. Tapi minggu ni Ahad, Isnin,
0: Selasa.
1: 3 hari.
0: Nanti Sumi akan masuk Rabu Khamis noh. InsyaAllah. Dan juga topik kita dah beritahu awal lagi tadi kan,
1: Ibas
0: kan.
1: Awal topik kita beritahu.
0: Kita
1: apa dia topik kita?
0: Iaitu had umur media sosial. Bagaimana pandangan anda?
1: Kita nak tanya.
0: Yang diwar-warkan oleh kerajaan baru-baru ni kan.
1: Nak kongsi-kongsi
0: dah
1: lah.
0: Pun dikuatkuasakan dah pun. Kita nak tahu juga pandangan-pandangan anda mengenai hal ini. Agak orang kata serius sikit lah topik pagi ni.
1: Tak apa.
0: Sebab kami memang seorang yang dua-dua ni serius.
1: Kita cuba bawakan topik ni. Sebab apa, kalau kita tengok topik ni agak berat. Dan ada juga yang kalau Kedah orang kata tak apa nak berkenan lah dengan topik ni kan. Dengan perkara ni kan. Sebabkan yang ada dah. Dari darjah lagi dah ada dah akaun media sosial ni. Tak kira lah mana-mana media sosial yang ada. Semua ada. Dia ada Titi, dia ada Rumah Biru, dia dah ada akaun dah. Kemudian follower dia pun dah ramai dah di situ. Kemudian yang like dia punya info yang dia masuk tu pun dah ramai dah. Tiba-tiba dia jadi macam ni kan. Jadi terpaksa dah umur boleh diberikan 16 tahun ke bawah. Tak boleh lagi semua tu. Jadi panik lah keadaan tu. Kita nak tanya juga anda berkenaan dengan hal ni. Ada siapa yang kongsikan bersama dengan kita, Bas?
0: Awal sangat kongsi ni kan. Dia rasa macam dengan ni lah. Dia rasa macam dengan terpanggil untuk berkongsi dengan kita kan. Katanya daripada Pak Mit pun siu. Dia kata sekarang ni budak kecil pun dah pandai swipe. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku swipe. Swipe media sosial ni. Belum pandai ikat tali kasut lagi dah tahu dah. Kadang-kadang tak baca pun dia tahu. Kalau main game semua kan, tahu tekan ni.
1: Pandai.
0: Tu kata dunia tanpa sempadan tu. Betul juga pandangan Pak Mit ni, kena. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Pak Mit. Awal Pak Mit masuk dengan kita kan. Okey, kalau nak ikutkan ada juga yang dikatakan oleh siapa ni? Fendi dari Fendi. Flat Alok Malai. Flat Alok Malai Jalan Langgak. Saya rasa hak umur ni memang penting, dia kata. Sebab anak-anak ataupun budak-budak lah ni depa cepat sangat terpengaruh, dia kata. Kadang-kadang ni tengok konten dewasa, orang dewasa ni buat konten tu
0: dia nak ikut
1: trend tu.
0: Tama macam dengan konten tu lah, Ibai, yang apa tu?
1: Pacak pala tu.
0: Sampai membawa kematian. Sampai lah tu kat Indonesia kan. Di Malaysia pun ada trend tu. Bukan setakat di orang lain. Ni Bas cakap, anak Bas sendiri pun sama juga. Lebih kurang macam tu. Dia peter pengaruh tu yang bahaya sangat-sangat. Sebagai bapa kita kena pantau lah. Hak umur ni memang Bas rasa sesuai dah. Tu nak tanya peringat-peringat tu kan. Pandangan anda pula macam mana?
1: Okey, baik, ada lagi tu. Siapa dari SP?
0: Daripada Azman, apa tu? Azman apa nama dia?
1: Azman Hamid. Yes.
0: Dia kata media sosial ni bagus kalau guna untuk belajar. Anak saya, dia kata, belajar repair komputer je pun melalui media sosial ni.
1: Kita tak nafikan.
0: Tapi betul.
1: Kita tak nafikan.
0: Tapi betul. Sebab jiran Bas, Azlina Pohami. Nama dia kan. Dia ni Bas ingat dia berkecimpung dalam bidang kulinari ni. Ingatkan dia tu pi khusus ke pi kelas masak dan sebagainya tu. Rupanya dia belajar dekat media sosial. Dia punya makanan-makanan dia tu memang payah nak sebut kan. Pan mie lah. Apa dumpling lah. Apa semua tu. Dia punya presentation, dia punya makanan tu, dia tunjuk kat kita tu, kita rasa macam dia pergi belajar. Rupanya dia belajar melalui media sosial. Itu benda-benda yang bagus, kita boleh kongsi lah. Menjadi sumber pendapatan pula dah dekat dia.
1: Macam tu. Tapi kita tengok kan, macam adik-adik mayah kita pula dengan adik-adik apa tu?
0: Haziq
1: kan. Dia tu bawah dari 16 dia kan. Belum 17 lagi. Tapi dah ada media sosial dan akaun dia tu dah memang mencecah follower yang ramai kan.
0: Tapi dikawal oleh mak menakan dia apa kan. Itu okey lah.
1: Itu boleh.
0: Yang tu boleh. Ni kita nak tanya anda semualah. Noh?
1: Yes.
0: Kita tanya nanti, anda boleh bagi kata apa ni, input-input ataupun pandangan-pandangan anda lah.
1: Okey, baik untuk anda. Jom kita nak beribor pagi ni.
0: Bersama dengan Nuha Bahrain juga Mimpi. Lepas tu mendung tak bererti hujan daripada Ella dan juga Daddy Dores.
1: Wow.
0: Kadang-kadang orang tengok internet sampai malam kan.
1: Sampai langit tak lena lah, Dik.
0: Lepas ke?
1: Tak lah.
0: Orang lena.
1: Bukan. Bukan orang lain. Dia cerita dia, kalau tak ada data, tak boleh duduk zaman sekarang. Betul. Kalau dulu ada telefon yang orang kata apa, telefon biasa sabun-sabun tu. Okay, biasa tak ada masalah ya.
0: Lari
1: call, just call, no? Message ya.
0: Lari
1: tak,
0: no?
1: Tak boleh.
0: Itu makna kata. Makna kata apa?
1: Kita dah
0: check diri anda sendiri.
1: Okay, kenal lah.
0: Kita dah
1: Selamat malam.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Yeah!
1: Yeah! Ini masanya! Aktif 6-10!
2: Okey, baik, aktif 6-10, hashtag
3: Rancak Berbisa, 8.33 minit pagi.
2: Sebab pasal akaun media sosial ni, banyak yang sekarang ni kita bukan apa. Bila kita dah ada telefon, mak kita dah bagi telefon kepada kita, kita dah ada akaun, tak gunalah akaun mak kita, kita terus buat sendirilah sebab usia kita dah. Sekarang ni kita tengok macam Bas kata tadi, walaupun kecil-kecil tu dah pandai keih dah.
3: Dia pandai
2: okay, lepas dah tekan yang ni, dia akan naik yang sana. Okey, sekejap dia keih ni pula. Padam tu dia ambil balik.
3: Kadang-kadang yang boleh cakap, nak tengok cerita apa, dia keluar.
2: Sekarang ni kan,
3: tu AI yang kata dunia tu. Sekarang ni
2: hebat. Aduh, sebab tu lah kita tengok kan hal umur sekarang ni dah pun kita kongsikan dari semalam lagi dan bermulanya hari ni, macam tu lah. Okey, sekali lagi yang kita nak maklumkan kepada anda dalam masa yang ada ni, juga ada juga yang tanya ni.
3: Siapa yang tanya?
2: Siti Rose. Dia tanya berkenaan dengan kau tersebut lah. Yang Siti dah Rose, ada dah akaun ni macam mana?
3: Macam mana tu Ibar? Cuba terang sikit depo ni. Kita pun tak sempat, kita dah fahami dah. Kan, macam mana rupanya macam tu. Cuba terang, Ustaz.
2: Kita bukan terang. Cuma kita bacakan, kita sampaikan apa yang diberikan oleh MCMC berkenaan dengan hal ni. Jadi, untuk pengguna sedia ada, contoh. Bas baru berusia 16 tahun, 15 tahun. Okay, Bas berusia 15 tahun dan juga Bas dah ada akaun media sosial.
3: Lepas tu nak buat macam mana ni?
2: Nak buat macam mana ni? Kacau kan?
3: Kacau ni.
2: Dah semua tu. Jadi bagi pengguna sedia ada yang dah ada akaun, proses pengesahan umur akan dilaksanakan secara peringkat tau oleh penyedia platform media sosial ni. Tak kialah sama ada TT ke, FB ke, manakah, mereka akan cuba laksanakan secara peringkat lah untuk pengesahan umur ni. Jadi dalam tempoh sehingga 6 bulan. Bila dalam 6 bulan tersebut, dalam tempoh tu, pengguna ni
3: okay,
2: dia ada cas dah. Bas ni bawah 16 tahun. Dia dah kena pasti dah. Jadi akan diberikan masa selama sebulan,
3: sebulan
2: untuk akaun yang Bas letak tu, Puteri Baharum tu. Selama sebulan untuk Bas muat naik bahan-bahan, ambil balik apa semua bahan yang dah Bas muat naik di dalam platform media sosial yang Bas tu. Okey, bawa keluar balik, letak di mana, ikut suka lah yang tu kan, ambil balik apa semua tu. Sebab apa, termasuklah gambar, video apa semua tu, sebelum sebarang sekatan.
3: Sebelum
2: ataupun
3: tak boleh buat apa-apa
2: penggantungan
3: dah,
2: atau tindakan lain dikenakan. Mana nak tahu kot, lepas ni dah lepas dah, dia bagi masa sebulan tu, Bas sempat bawa keluar atau tak sempat bawa keluar. Biar api lah, benda ni tak apa, tak ada apa. Nanti dia akan sekat tau.
3: Tak boleh dia nak buat apa kan.
2: Apa yang video kita ada, gambar kena tangan kita ada di situ, yang dah like mungkin juga
3: million kan.
2: Yes, macam
3: terkubur
2: tu,
3: terkubur macam tu je no.
2: Habis pi, tak boleh nak buat apa. Just kadar kita screenshot, kita tengok tu ya, kenangan buat kita.
3: Kita buat macam tu kan. Boleh, mana kata dalam masa sebulan tu kita boleh buat lah, ambil apa semua-semua tu lah kan.
2: Yes. Jadi keperluan pengesahan umur tu sebenarnya Bas terpakai kepada semua platform media sosial tau. Yang berlesen. Dia berikutan sebenarnya berkenaan dengan kebimbangan yang semakin meningkat lah mengenai keselamatan ni, yang kita tengok dalam talian kan, macam-macam yang terjadi tu. Jadi kebimbangan tersebut lah yang buatkan kau ni kan, dan kesan dia tu terhadap perkembangan dan juga mental kanak-kanak lah.
3: Aku faham no. Maknanya kata kalau Bas faham, yang duk dengar lah ni pun, yang duk menonton
2: lah
3: ni pun faham no.
2: Itu yang kita sampaikan semula ya. Yang dikatakan oleh MCMC. Itu yang dikabarkan
3: kepada oleh MCMC. Okay, untuk anda semua yang duk dengar ni, bolehlah orang kata sebarkan maklumat ni kepada
2: anak-anak kita
3: lah,
2: ya?
3: Anak-anak apa semua, jiran-jiran semua-semua lah no. Kita nak berhibur dulu.
2: Okey.
3: Sekejap lagi kita kongsi lagi.
2: Baik.
3: Daripada pendengar-pendengar kita pula. Okey.

0: Sempoi.
1: Inilah Kedah FM. Mama gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
2: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Yeah.

0: Okey, baik, aktif 610 Hashtag Rancak Berbisa. Kembali kita kepada topik kita hari ini. Topik yang kita perlu banyak lagi info ataupun informasi berkenaan dengan hal tersebut, ya. Sebab baru hari ini,
1: sebab
0: kita
1: benda ni baru kan,
0: baru.
1: Dan juga kanak-kanak berusia 19 tahun tidak lagi dibenarkan mendaftar akaun baru di platform media sosial. Seperti apa? Seperti media sosial yang duk ada ni lah. Kan rumah, macam duk kami sebut, rumah biru, rumah hitam, rumah
0: ada juga
1: segala
0: ni,
1: tu.
0: Pak Tamzah dia kata ni dah baru ni bolehlah daftar. Untuk yang baru-baru ni daftar tak apa kot, awal ni kita daftar kot, boleh lah, dan lagi kot. Kita dah cakap dah memang tak boleh kan,
1: tak boleh,
0: tak payahlah nak buat,
1: tak boleh, tak boleh. Umur 16 tahun ke atas tu boleh, 16 tahun ke bawah tu tak payah lagi,
0: tak payah lagi.
1: Nanti sebab apa, nanti dia akan timbul macam-macam masalah sebenarnya.
0: Ya, okey, kita dengar lagi apa kata daripada rakan-rakan kita untuk ni. Cuba tengok ada lagi, Bas.
1: Ada ni banyak daripada Din daripada apa tu,
0: dari
1: Siung
0: Baling.
1: Siung Baling.
0: Oi, Baling.
1: Dia kata, pada pandangan saya ni, teknologi sekarang bergerak terlalu cepat. Dia kata, sampai kadang ibu bapa sendiri pun sampai tak ada nak pantau anak-anak kan. Anak-anak yang lebih banyak berinteraksi dengan telefon berbanding dengan mak bapa sendiri, adik-beradik sendiri. Jadi, hak umur ni mungkin boleh bantu kurangkan ketagihan media sosial dalam kalangan remaja ni semua.
0: Sungguh orang kan. Dia nak buka yang mak dia dengan bapa dia tu memang dia tak bagilah. Bapa kata, mana boleh. Mak pula. Lah, mak nak guna ni. Mak nak
1: buat macam.
0: Jadi, dia tu ada masa ruang dia tu untuk nak study dan sebagainya lah.
1: Lepas tu dia berkata nak buat sekolah apa semua. Masa tu dia pun ambil peluang apa ni, gunakan kita punya media sosial tu nak layari kan. Tu bahaya sangat-sangat.
0: Okey, Kak Salahuddin dia kata juga, okey, berkenaan dengan hak umur, mana pula dia mandu, boleh lah dia kata. Umur 16 dia kata.
1: Aduh.
0: Masalahnya kalau di telefon ni tak ada hak umur, kecil-kecil dah main telefon, dah banyak yang jadi macam ni. Dia kata memang pandai kan, termasuklah cucu kak. Dia kata memang tak boleh nak kawal, dia kata. Memang dengan telefon. Okey, yang tu tak apa kak. Kak nak bagi main yang tu, boleh main telefon. Tapi sebenarnya untuk nak buka akaun tu yang tak boleh kak.
1: Kan? Kalau buka, kalau tengok telefon pun kena ada had masa dia juga.
0: Bagilah had masa.
1: Manda Izzat, terima kasih juga Kak Khairijah Arifin. Cik, apa tu Kak Hasliza tadi kan? Anaman, dia kata ada had elok juga. Dunia lah ni memang susah nak kawal, dia kata. Yan Hujan dia, bang.
0: Oh, Yan Hujan.
1: Itu pun bagus juga. Tu media sosial lah tu kita beritahu kan. Walaupun kita duduk lostak ni. Dekat Yan kita tahu Hujan lah ni. Yan Syed, jom nak pergi berkanat kalau orang.
0: Oh, Yan Syed.
1: Beli apa kronerang yang patut.
0: Oh, nak kalau orang hari ni. Nak Selasa.
1: Nak kalau orang.
0: Nak kalau orang.
1: Ni Kak Saripah Idora. Daripada Beretam pun sama juga. Cup Janggui kan. Dia kata boleh lah. Kalau hak umur 16 tu memang boleh lah. Macam lesen mutu lah. Setuju sangat lah hak umur ni.
0: Sungguh no. Memang betul.
1: Dia memang setuju.
0: Ramai
1: semua
0: yang setuju. Cup Janggui juga setuju. Kita tengok. Alhamdulillah. Sebab apa kita tengok banyak benda yang macam tu. Okey, rakan kita jauh pula ni.
1: Di mana?
0: Abdul Latif Mahmud ni. Dari Naratiwat, Thailand. Dia kata selamat pagi. Dia kata dari Tang Yumas Naratiwat. Dia kata semoga DJ berdua dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Kami sini tak cantu ya ta.
1: Dan keluar Naratiwat
0: lah. Naratiwat. Dia tani, dia tani.
1: Slang dia.
0: Slang tani gitu. Sebab kita kan rajin makan apa, tom yam kan, nasi goreng.
1: Nasi goreng tom yam.
0: Nasi goreng kapung. Nasi goreng kapung eh.
1: Aduh, tapi kedai tani memang sedap pun noh.
0: Sedap.
1: Masakan dia pun kan. Mak Subhi, layan Ibai.
0: Terima kasih.
1: Dengan petani Hujan Rahmat di pagi hari Selasa ni kan. Pokok Senor pun Hujan daripada Puan Rohayu Johari. Lepas tu kita ada siapa lagi? Kak Zurina Osman ni, dia kata apa?
0: Kak Zurina Osman ni dia kata betul lah, cucu Kak Ina ni Masya Allah, dia kata. Kak Ina tak pandai, tapi dia pun lagi terror daripada kak.
1: Terror.
0: Terkejut dia kata, macam mana lah duk edit. Last kali tengok muka kak ni, yang ni jadi cantik lawa. Sama macam Siti Nurhaliza, kak boleh lari dan sebagainya. Macam tu. Last kali kita suruh cucu lah ajak kita pula, apapun kena duk pantau jugalah. Dia kata ke arah kebaikan memang patutlah, dia kata kan. Apa pun kena pantau juga. Layan kedai FM memang terbaik.
1: Betul lah bahas kan. Hak tu pun bahaya juga pada sosial ni. Ada edit memang segok kami kan.
0: Segok.
1: Jumpa-jumpa ha.
0: No.
1: Lagi segok.
0: Patam buat elok patam. Tapi yang lain kita tengok kan yang AI tu, yang kita boleh lari tau. Main bola lah, muka sama. Lepas tu menari Michael Jackson pun semua tu. Wow.
1: Itu bahaya tu dunia tanpa sempadan tu kan. Untuk anda semua tu kena hati-hati selalu kan.
0: Yes.
1: Kena tahu sempadan kita takat mana.
0: Sempadan kita takat mana.
1: Ya. Sekejap kita sambung lagi lepas pukul 9 pagi.
0: Lepas pukul 9 pagi ada lagi.
1: Semuanya
0: di
1: Aktif 6.10
0: #rancak
1: berbisa.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada sengah pagi. Assalamualaikum.
2: Tak boleh tu.
1: Ha, kan macam nak marah ke apa ni? Ha, kalau assalamualaikum.
2: Macam
1: ha, tu macam dengan ada dia okey. Ha, kalau dia jawab pula, salam. Ha, tu tak okey tu. Ha, tu maknanya tak okey.
2: Kalau main-main tu, assalamualaikum.
1: Maknanya dia hati je banyak senang.
2: Nak pinjam lah tu.
1: Oh, kalau lagu tu?
2: Oh, bukan. Tak kena kah macam tu?
1: Tak lah.
2: Oh,
1: takkan
2: kalau cakap dia nak pinjam macam mana dia beri salam?
1: Assalamualaikum. Ada susah hati. Assalamualaikum.
2: Ha, tu cara apa tu?
1: Nak pinjam, nak pinjam duit.
2: Oh, macam besok. Oh, lagu tu. Ibah
1: dia pakai norang lah, boleh.
2: Kita tanya. Sebab tu kita tanya cara dia tu macam mana.
1: Oh, cara. Cuma tak baik macam tu tau. Oh,
2: dah tu sebab. Sebab ya abang tadi tanya dia, Assalamualaikum. Ya abang kata waktu tu.
1: Yang tu dia syok dia nak abang.
2: Dia nak pinjam lah tu. Abang kata tak, bukan macam tu.
1: Ha, takkan duk main macam tu nak pinjam.
2: Oh, tak kan.
1: Ha, okay, dia main pinjam tu hati sebab dia tak ada.
2: Okey. Baiklah, kita balik kepada topik kita hari ni. Seperti mana yang kita nak maklumkan sekali lagi buat anda semua. Berkenaan dengan penggunaan media sosial untuk yang had umur ni. Sekarang ni kita tengok dah pengesahan umur dia tu. 16 tahun ke bawah dah tak boleh dah dik. Nak buat macam tu. Jadi sekali lagi, tempoh tersebut yang anda ada untuk muat naik segala gambar-gambar yang telah pun adik-adik letak ataupun mak dengan ayah letak atas nama mereka ni di dalam media sosial. Kita boleh mula awak keluar dah.
1: Sekarang ni dah boleh dah.
2: Dah
1: jangan
2: boleh dah.
1: Jangan tunggu di saat-saat akhir kan.
2: Sebab akhir ni tak ada lah. Lepas ni kalau kata dah tutup semua tu memang tak ada dah dalam media sosial kita.
1: Sebagai mak-mak tu kena ambil cakna cepat. Nanti kan tak ada dah anak kita yang baru beranak.
2: Tak ada. Yang rambut merah waktu
1: merah
2: tu.
1: Tak ada, kan?
2: Semua tu kecil-kecil.
1: Mesti bahu merah ni.
2: Kan rambut merah. Waktu tu memang tak ada lah waktu tu. Jadi kita sayang benda tu, kita ambil balik. Sebab ni untuk kebaikan kita bersama kan.
1: Ni apa kata yang hadup menyantuni kita ni di WhatsApp Kedah FM ni?
2: Ada
1: banyak tu ha.
2: Okey, siapa dia yang kita nak bacakan untuk waktu ni, Bas?
1: Kak Mah dia kata, Sema pagi ni seronok lah. Dia kata, syok lah. Dulu. Kak Mah dulu masa muda sebelum kerja jaga adik-adik ni, jadi bantu rumah selama 25 tahun.
2: Tu dia lamanya.
1: Kerja kilang 16 tahun.
2: Ada IPF tu?
1: Ada ni. Kalau ni usia dah lanjut dah. Sorang-sorang lah beribadah semampu Kak Mah.
2: Alhamdulillah. Semoga Kak Mah sentiasa sihat walafiat.
1: Ya, lepas tu kita ada pula, siapa tu, Bas? Kita ada ni Mak Teh Tun, Kampung Tubuh Pokok Sena. Pun bersama dengan dia. Kata, budak-budak ni law ni susah sikit nak kawal, tak pergi main telefon dia riau lah. Bila bagi syok
2: dia beza,
1: senyum gelak kek
2: ni. Mak Teh Tun ni Mak Teh Tun dia sebenarnya berbeza bagi telefon kepada budak-budak dan juga anak-anak kita ni yang mempunyai akaun media sosial. Dia berbeza, bukan masalah bagi tak bagi.
1: Ni mungkin salah faham kat sini. Ni untuk apa, buka akaun kanak-kanak yang bawah 16 tahun.
2: Contoh tak buka boleh. Akaun apa?
1: Facebook,
2: TikTok.
1: Senang cerita gitu lah kan.
2: Cerita tu terang.
1: Kadang kiah-kiah ni orang tak pun nak faham.
2: Yalah.
1: Lepas tu kita ada Zohri Pendera ni, kata apa Ibas?
2: Sat, kita tengok gelak sakan sangat dia ni.
1: Dia kata hujan dari jitra derang sampai alok start.
2: Narati buat pula.
1: Buat ni. Ni cukup umur dah gini. Zohri Pendera ni.
2: Zohri Pendera. Kalau ada adik-adik kan, anak-anak ke yang bawah 16 tahun lepas ni, cuba. Kita pelan-pelan. Kita ajak mereka. Kita bagi penerangan kepada mereka. Sebab musibat berkenaan dengan perkara ni. Yang tak dibolehkan.
1: Zohri Pendera ni cukup umur ke?
2: Tak pasti pula dia ni. Maksudnya cukup lah kot. Nama Zohri Pendera ni memang lama ni.
1: Cukup lah.
2: Takkan bawah 16 Zohri Pendera ni. Tak sekolah ke?
1: Ada ni, kita ada pula Nur Ashikin.
2: Ashikin
1: Langgang dia kata.
2: Dia kata apa Ashikin ni, Bah?
1: Dia kata, saya setuju dari sudut keselamatan. Sebab lo ni kan terlalu banyak scam. Akaun palsu, jenayah siber. Budak bawah umur ni biasa dia cepat percaya ke orang dah apa ni, di internet ni kan. Bila ada kawalan umur ni, mungkinlah dapat kurangkan risiko mereka ni jadi mangsa penipuan ataupun eksploitasi.
2: Ni kata daripada Nur Ashikin dari Langgang. Bijak lah Kak Ashikin dari Langgang ni.
1: Dia kata Langgang tu gerimis.
2: Dia setuju noh.
1: dia setuju dengan hak yang apa ni, hak umur yang ditetapkan tu.
2: Setuju ke tak setuju ke, kena setuju sebab apa, segala perancangan, segala percaturan, segala apa yang telah dibincangkan semuanya untuk kebaikan kita bersama.
1: Betul, bukannya untuk keburukan kan.
2: Betul sesuatu. Ha kan?
1: Ya.
2: Okey.
1: Okey, kita ada siapa lagi?
2: Okey, kita ada lagi Ika Wahida.
1: Oi, mari Farah Wahida.
2: Hmm, hari ni Ika Wahida. Boleh jadi ikut main Ika, Ika jangan Ika. Okey, yeah. Ika dia kata saya rasa keputusan beri masa kepada pengguna bawah umur untuk simpan gambar dan video depa ni sebelum akaun disekat ni adalah tindakan yang bagus, dia kata.
1: Oh.
2: Ha, dan so, juga Ika ni terfikir macam tu, Ika. Ika Wahida Firman. Tu dia nama dia tu. Ha. Saya rasa keputusan beri masa kepada pengguna bawah umur ni untuk simpan gambar dan video depa ni sebelum akaun disekat adalah tindakan yang bagus, dia kata, dan lebih berperi kemanusiaan. Sekurang-kurangnya Ibas, depa ni tak rasalah terkejut ataupun kehilangan kenangan secara tiba-tiba. Jadi perkataan secara berperingkat macam ni lebih sesuai itu. Bagus bagi Ika
1: Wahida,
2: Ika Wahida Firman. Firman macam di pintu.
1: Penyanyi. Ha,
2: penyanyi Firman.
1: Firman tu noh. Mungkin dia peminat Firman ni.
2: Dan Jadim.
1: Lepas tu Rabiah Yuk.
2: Rabiah Yuk.
1: Terima kasih lah atas apa kongsian topik-topik menarik pagi ni, dia kata.
2: InsyaAllah Kak Biah.
1: Terima kasih Cik Su kan.
2: Cik Su.
1: Daripada Firda Guang Napai, Kak Sarah Ismail, pada Kuala Nerang. Lepas tu ke Zulina Otman ni.
2: Siap.
1: Ni baca dah tak?
2: Yes.
1: Mak Subhi, baca dah pun semua. Bawah-bawah
2: lagi.
1: Biah-biah tu baca dah?
2: Biah-biah belum lagi sana Sarawak.
1: Biah-biah pun sama, dia kata. Apa khabar, dia kata.
2: Khabar eh?
1: Salam ceria buat semua. Terima kasih Cik Ismail Mat pun apa, sama dengan kita juga.
2: Yes.
1: Jom kita nak bebol dulu.
2: Jom kita nak bebol bersama dengan
1: Raja.
2: Raja.
1: Lagu pun ni bas seorang
2: Raja,
1: DJ yang profesional.
2: Raja cari-cari tu. Tak tahu lagi sebab tak dengar muzik lagi.
1: Okey, kita pergi dengar muzik.
2: Okey. Benci bilang cinta.
1: Yes, Stella lah. Semuanya di Untuk Anda di Kedai FM.
2: Mr. Harmony.

0: Ya, aktif enam 10 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, itu dia. Aktif enam 10 hashtag rancak berbisa. Kita sampai ke penghujung. Dah 9.44 minit pagi waktu ini. Masih lagi bersiaran bersama dengan Faridah dan juga
0: Cik Fahmi.
1: Fahmi.
0: Dia Fahmi, Suhaimi. Confused kan? Yang ni Fahmi.
1: Yang ni Fahmi.
0: Yang satu lagi Suhaimi.
1: Suhaimi.
0: Itulah.
1: Tapi yang ladiesnya pastinya Faridah.
0: Faridah.
1: Ferry.
0: Ferry.
1: Okey, kalau kita panggil di sini memang Kak Ferry lah dia. Dan juga Kak Ferry ni tahniah juga buat Kak Ferry sekeluarga ya. Yang telah pun kita katakan selesai dengan jayanya.
0: Apa tu?
1: Makan kenduri, Mohintan.
0: Oh ya ke?
1: Dia pi dekat rumah dia.
0: Oh ya ke?
1: Jemputan.
0: Oh, dekat Padang Hang.
1: Kampung Semai. Kampung Pulau Semai ke Kampung Semai? Bukan Semai, itu Semai aku no. Semai.
0: Ingat kan Kampung Semai.
1: Kalau Semai ni, tahu tak Semai?
0: Apa dia? Tak tahu Semai.
1: Mila. Hang pi cabut Semai tu boleh lima untin.
0: Oh, Semai.
1: Sengah pakai semai. Sengah kalau dia delek sikit macam hang setiap hari Sabtu tu. Dia semai.
0: Oh, semai. Padi semai tu, padi tu semayan tu.
1: Semai dia panggil apa ni? Semai dia panggil apa? Semai.
0: Semai. Anak benar.
1: Dapat. Dia cap, dia panggil cap. Satu cap. Dia kira cap tau. Empat cap tu satu unting.

0: Satu ikat tu.
1: Mohon. Nanti kita tanya orang balik.
0: Lepas ni reti tak reti ni?
1: Reti. Tapi ingat-ingat lupa sebab benda
0: kalau
1: tu dah lama.
0: Reti, jangan orang.
1: Sebab benda tu dah lama. Dia empat cap, satu unting.
0: Unting tu apa?
1: Satu unting. Smai. Satu ikat je lah.
0: Satu ikat. Itu nama bahasa-bahasa yang
1: bahasa-bahasa untuk semai.
0: Untuk semai.
1: Semai.
0: Okey lah apa pun kan. Tapi tengok padi pun dah menghijau sekarang ni kat tempat
1: dah.
0: Pas, kan? Dekat Pai-Pai hijau dah.
1: Kita ni hijau. Bukan hijau padi. Hijau rumput.
0: Tak
1: sebab masih lagi tak putak lagi.
0: Putak lagi. Lambat lagi.
1: Sebab putak kering. Dikabarkan juga ada yang rakan-rakan kita kata nak mula pada bulan 8 ikut PEMA dia yang betul kan. Sebab betul. Dah lama dah. Bahawa ni mungkin juga padi sawah kita tu yang dah tak kering lama. Kemarau pun ni kering. Bila dah kering tu banyaklah bendang-bendang yang boleh diputar semula kan. Dibajak semula. Jadi untuk kesempurnaan katanya untuk musim ni bulan 8. Tapi itulah ada juga yang dah buat dah sekarang ni. Ada putak dah semua tu. Tapi kita tengoklah macam mana kan. Daripada pihak MADA dan juga PPK sendiri lah. Bila tarikh-tarikh semua tu mesti dah ada lah tu. Daftar baja apa semua.
0: Ya, tapi kalau sama bah dah ada anak apa ni? Dah padi dah. Bukan dah tumbuh lagi. Tapi yang
1: apa? Dah selerak dah semua.
0: Dah naik dah tu.
1: Oh dah naik dah. Anak padi dah.
0: Dah hijau dah. Lalu dekat Bujang, Padang Bujang tu. Memang lawa lah sekarang ni. Hijau, menghijau di kaki Gunung Jerai kan. Begitu. Okey, dan untuk Pak Sawah, Pak Tani eh.
1: Pak Tani
0: rasanya dah boleh tarik nafas lega eh. Sebab Allah turunkan hujan kat kita. Apa tu? Bendang pun dah boleh putak dan sebagainya. Ayak pun mencukupi kan. Alhamdulillah. Kita pun kena bersyukur mas kan. Dan juga kita nak penutup topik kita hari ni sebelum kita berundur diri ni Bas.
1: Ya, okey, baik. Kalau kita ikutkan apa yang kita kongsikan bersama dengan anda berkenaan topik kita hari ini, kita dah pun melangkaui berkenaan dengan apa yang ada dan juga bermulanya semalam. Dan pastinya kita dah ketahui dah topik kita hari ini untuk peranan kita sebagai ibu bapa, peranan kita sebagai anak-anak mungkin juga yang mendengarkan kita untuk waktu ini masih lagi cuti sekolah kan, dengan Uncle Bas, Uncle E dan juga Auntie Bas,
0: Uncle Bas.
1: Boleh lah. Berkenaan dengan topik kita hari ini, kena ambil maklum lah ya. Jadi kalau ada bahan-bahan yang ada dalam kita punya media sosial kita tu, bolehlah kita buat pelan-pelan dah.
0: Ya, dan juga untuk pengguna media sosial sendiri pun kena ambil maklum juga kan.
1: Ya.
0: Jangan kata yang bawah umur 16 tahun saja, tapi kita ni pun kena peringat depa juga. Sebab apa? Sebab kebanyakan platform media sosial ni meletakkan umur minimum sekitar 13 tahun tak untuk buka akaun. Dan juga bila kajian mendapati penggunaan media sosial ni secara berlebihan ni boleh memberi kesan yang tak open okay lah kan. Sebab tu kita naikkan had umur 16 tahun. Macam tu 13 tahun ni macam Tak boleh lagi. Dia kata apa?
1: Duk kira nak main. Tiga satu.
0: Umur 13 tahun dia tak apa-apa. 16 tahun tu dia macam dah matang sikit lah. Macam itulah. Sebab itulah kerajaan tetapkan had umur 16 tahun ni.
1: Ya. Macam dikatakan oleh rakan-rakan kita juga tadi, bila nak ambil lesen motor 16 tahun ke atas, boleh ambil lesen motor.
0: Boleh.
1: Jadi kalau kata untuk akaun media sosial ni juga 16 tahun ke bawah tak boleh lagi. Juga bertepatan kata mereka.
0: Kan. Makna kata kita tutup dengan apa ni perbincangan kita ni supaya anda semua faham. Dan kalau tak faham bolehlah cari di laman sesawang MC-MC sendiri kan. Koklah nak tahu apa dia tak faham kan. Boleh. Sebab dulu kita kecil-kecil dulu kita berebut apa ya Bas? Kecil-kecil dulu
1: kalau zaman dulu ni
0: handphone mana nak ada dulu.
1: Benda makan lah dulu.
0: Benda makan dengan
1: tapi kalau lapis bas ni mungkin juga apa dia bas? Lapis bas macam kami bas. Ni terlalu belakang sikit lah kan.
0: Ya kita berbeza yang banyak.
1: Beza. Lebih 10 tahun. Okay, beza lah tu.
0: Yalah bas baru anak bas dah jajah 4 eh.
1: Ya.
0: Apa ni dulu Bas suka berebut remote TV.
1: Remote TV. Sampai kelak pun ada lagi.
0: Dengar dia
1: adik. Berebut remote TV.
0: Buka satu-satu. Buka satu kosong tengok berita ni.
1: Okey.
0: Tak yalah mama 611.
1: Selain ada berebut remote TV tau. Kalau kata yang dah lama sikit tu berebut charger telefon.
0: Ha, pakai nak berbual.
1: Bukan nak berbual macam. Kan saya raya balik mai ataupun
0: pergi. Hang type apa?
1: Type Z.
0: Type Z
1: kan? Ha, jenis apa? Macam tu kan. Itu bila pergi melancung, macam tu jugalah.
0: Ada juga satu momen dulu kan. Kalau nak balik rumah tu sebelum maghrib, mak dah panggil masuk kan.
1: Nak marah lah.
0: Tu zaman-zaman umur 90-an, 80-an. Ibas. Alami tak zaman?
1: Alami. Kita semua
0: kan,
1: alami.
0: Yang mak suruh balik masuk rumah sebelum maghrib apa semua tu kan. Lepas tu marah memang duduk dalam bilik, tak keluar-keluar ada. Tu cara kita protes zaman dulu.
1: Zaman dulu.
0: Tapi sekarang kalau kita protes zaman budak zaman ada, update daripada sosial. Marah sikit, tak puas hati sikit. Bukan kata budak-budak yang update, orang tua pun dia update kak.
1: Kalau bas tengok balik kan, ataupun tuan-tuan dan perempuan semua yang mendengarkan kami ketika ini, yang mendengarkan kami ketika ini, dulu kita mak ayah kita marah kita sebab kita main. Sebab kita main, kita pergi kampung sebelah, kita pergi rumah jiran. Nek, waktu time dia tidur apa semua tu, kita ajak dia main, pergi mandi sungai dan sebagainya. Mak ayah marah. Tapi lah ni berbeza tau.
0: Beza kan?
1: Kita marah anak kita sebab tak keluar dari bilik. Tak keluar dari rumah. Tak main. Itu bezanya.
0: Terbalik tu.
1: Terbalik
0: kot. Dulu sampai tergeliat tangan-tangan, terkeluar sendi pun semua kan. Seronok zaman dulu kan. Tapi zaman sekarang dah berubah.
1: Berubah tapi banyak sangat lah.
0: Tapi kita sebagai bapa ni akan kena sahut cabaran besar ni lah. Bukan nak halang media sosial, tapi kita nak kawal penggunaannya. Ibas kan?
1: Kena. Betul-betul. Sebenarnya memanglah anak-anak ni dia perlu panduan. Orang kata apa? Bukan sekadar kita ni nak marah mereka, nak larang mereka. Tapi itulah, kita kena bagi macam penerangan kami berikan kepada anda untuk dalam program ni ataupun segmen kita dalam Aktif 610 ni. Juga daripada talking point kawan-kawan kita yang berikan kepada kita tadi, bolehlah kita semak-semak sikit untuk kita maklumkan kepada anak-anak kita kan.
0: Betul. Kalau terlalu dikongkong, mereka akan cari juga secara diam-diam kan. Tu bahaya dia tu. Sebab tu komunikasi ni penting. Tanya anak, tengok apa. Siapa kawan dia pun kan. Apa konten yang dia suka. Macam tu kena tanya.
1: Tapi lepas ni kena tengok sama telefon mak ayah tu. Tahu-tahu kata, ai, anak bubuh apa ni. Dia pada pandai.
0: Satu lagi kata-kata.
1: Satu lagi.
0: Pas tengok di media sosial juga. Dia tanya, apa ni? Mak tanya ni kot. Tanya suami dia kot. Isteri tanya suami. Kenai dah Salbia?
1: Salbia.
0: Macam tu lah kan. Macam tu kan bukan. Lepas tu anak dia kata, kalau mak nak tahu kena tanya bapak. Siapa tu Salbia?
1: Ha, sudah. Tak tahu apa dia.
0: Tu lah dia buat konten tu. Mak nak kata kena isteri ni kena kajian-kajian tanya suami.
1: Konten baru tahu kan.
0: Siapa tu Salbia? Tu mak kena tanya bapak. Sebab bapak tahu siapa Salbia tu.
1: Sudah. Jenuh lari bapak waktu tu. Okey. Dia sebenarnya apa yang kita nak kongsikan juga, media sosial ni dia ibarat macam dengan pisau dapur lah Bas.
0: Pisau
1: dapur. Kalau kita guna dia
0: dahsyat dia punya perempuan ni Bas ni.
1: Kalau kita guna dia dengan betul kan. Kita guna dengan betul, kita hirih bawang, kita hirih benda yang sepatutnya, kita kopek buah apa semua tu, dia boleh membantu kita dalam kehidupan kita, nak potong daging dan sebagainya. Tapi kalau kita salah guna, boleh melukakan.
0: Macam dengan bingkisan buat mu.
1: Pikir-pikir
0: malam-malam mu. Kena dengan lagu ni. Okay, untuk anda semua, gelak-gelak juga apa yang kami kongsi ni, semoga menjadi manfaat untuk anda semua.
1: InsyaAllah. Cuba-cuba kita. Sebab apa? Bukan senang tau, kita nak buang sifat anak-anak kita. Nak hakis anak-anak kita, tambah nak buang akaun media sosial mereka.
0: Betul.
1: Daripada penghidupan
0: kita
1: mereka.
0: Guna cara yang paling lembut untuk anak-anak kita.
1: Ya, paling lembut lagi untuk kita berikan kepada Najmi dan juga Intan.
0: Ya, semoga berbahagia hingga ke syurga.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dan dipermudahkan urusan hari ini.
1: Ya, insyaAllah.
0: Jumpa nanti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Memorial Tunku Abdul Rahman Putra. Memorial Tunku Abdul Rahman Putra terletak di Lorong Menteri di Bandar Alustar. Memorial Tunku Abdul Rahman Putra ini telah dibuka dengan rasminya kepada orang ramai pada 29 Ogos 2001. Bangunan ini asalnya merupakan bekas kediaman rasmi seorang pengurus bank di Alustar yang kemudiannya telah diambil alih oleh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman untuk dijadikan Memorial Tunku Abdul Rahman Putra dan diserahkan pengurusan pentadbirannya kepada Museum Negeri Kedah Darul Aman. Dengan penubuhan memorial ini, memudahkan rakyat Kedah khususnya untuk mengenali dengan lebih dekat akan sejarah ketokohan yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra.
3: My Kedah Darul Aman.

105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Play.
1: Interaktif 102 Hashtag Rancang Serata-rata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah, kita jumpa lagi ya. Hari ini pertemuan kita di segmen yang kedua Interaktif 102 bertemankan suara ini Siti Zaidah Osman. Siti Zak akan temani hampa semua. Alhamdulillah, hari ini kita buat kerja tenang-tenang, jangan kalut-kalut. Biar kita ada perancangan. Kerja apa-apa yang kita buat, kalau ada perancangan insya-Allah sempurna semua. Tapi kalau kata tak ada perancangan, dia jadi kelangkabut, jadi huru-hara habis. Jadi hari ni kita jangan huru-hara, kita buat kerja dalam keadaan yang tenang, kita jadi orang yang sabar, kita jangan marah-marah, kita jangan kelangkabut ya. Sabar itu sebenarnya bukan lemah, sabar itu kekuatan hati yang tenang untuk kita hadapi apa saja kerja, apa saja ujian untuk kita. Dan sabar ni juga bukan kerana seseorang tu dia tak ada pilihan, tapi sebab kerana dia tahu ada ganjaran Tuhan. Jadi hari ni kita jadi orang yang sabar, kita jadi orang yang tenang selalu ya. Okey, terima kasih. Jom teman Siti Zak 4 jam berikutnya di Interaktif 102.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Hey! Tak perlu stres. Buka radio

semestinya yang terbaik kami sajikan untuk anda di Interaktif 10-2. Terima kasih anda yang setia bersama dengan Kedah FM waktu ini. Nantikan pukul 10.30 minit pagi, kita akan seketika bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Nescu Resources. Tunggu selepas ini.

0: Okey Pak, terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan sebagaimana yang telah pun Siti Zaid janjikan untuk hampa semua nah, untuk pagi ni jom kita bersama. Siri Tajaan ini dibawakan kepada anda oleh NESQ Resources. Jom kita dapatkan maklumat lanjut bersama dengan Ain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Tu dia lepas-lepas raya no, segar.
1: Ya betul, makan daging banyak kan eh?
0: Makan daging banyak Tapi kena hati-hati jugalah kan.
1: Ya betul.
0: Okeylah, untuk hari ni mungkin ada promosi daripada NESQ. Silakan Ain.
1: Okey baik, terima kasih DJ Siti Zaid. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar radio Kedah FM. Apa khabar semua? Lepas makan, orang kata lepas raya korban ni banyak daging kita makan hari ni kan. So hari ni kita nak bagi promosi yang orang kata menarik lah untuk pendengar-pendengar radio Kedah. Dengan tajuk kita hari ni, mengekalkan tenaga luar dan dalam. Okay, saya nak tanya satu soalan. Pernahkah tuan-tuan, puan-puan bangun pagi, tidur dah cukup ni tapi badan kita masih lagi rasa letih? Siapa pernah rasa lagu tu? Lepas tu pukul 2 tengah hari sekejap lagi, mata dah mengantuk, badan dah rasa lesu, nak buat kerja pun rasa tak berapa fokus. Kalau pernah ada rasa macam tu, anda tidak kesorangan sebab ramai dah yang mengalami masalah yang sama. Bukan sebab usia semata-mata, tetapi tubuh badan kita mungkin memerlukan nutrisi yang lebih baik untuk membantu mengekalkan tenaga setiap hari. Okay, sebab itulah hari ini saya nak memperkenalkan produk yang kata ramai dah kenal, iaitu produk sarang burung walet NESQ. Minuman 2 dalam 1, boleh minum, boleh sapu. Produk ini sangat-sangat sesuai untuk mereka yang ingin menjaga kesihatan dan juga orang kata yang nak kekal bertenaga dari dalam dan juga luar. Okey, kenapa perlu pilih sarang burung walet NESQ? Okey, dia mudah saja. Sebab cuba bayangkan, badan kita ni seperti sebuah kereta. Okey, kalau kereta kita tidak diisi dengan minyak yang berkualiti, lama-kelamaan prestasinya akan menurun. Begitu juga dengan badan kita. Setiap hari kita bekerja, berjalan, menguruskan keluarga, berniaga, memandu dan melakukan pelbagai aktiviti, tubuh badan kita memerlukan nutrisi yang mencukupi. Okey, dengan sarang burung walet ini, dia terkenal sebagai makanan premium kaya dengan protein, asid amino, kalsium, magnesium, zat besi dan yang paling penting mineral dalam tubuh badan kita tu. Jadi sebab itu ramai perlu mengamalkan sarang burung walet NESQ sebagai rutin harian. Siapa yang sesuai untuk minum sarang burung walet NESQ, ia sangat-sangat sesuai untuk kanak-kanak umur-umur setahun sehinggalah yang berusia. Contoh, mak ayah yang semakin berusia, peniaga yang bekerja dari pagi sampai malam, suri rumah yang menguruskan keluarga, individu yang orang kata selalu penat bekerja, mereka yang mahu nak jaga kecergasan badan, dan juga untuk lelaki dan wanita yang ingin kekal aktif. Kadang-kadang ni kita sanggup berbelanja untuk telefon baru, untuk kita servis kereta, tetapi kesihatan diri sendiri ni kita selalu duk tangguh. Daripada sikit-sikit, lama-lama macam-macam jenis penyakit mai. Okay, bila badan mula beri isyarat letih, baru kita mula risau. Tuan-tuan dan puan-puan, kesihatan ni bukan untuk orang sakit sahaja, tetapi kesihatan perlu dijaga ketika kita masih lagi sihat. Okay, itulah yang lebih penting. Selain membantu menjaga kesihatan dalaman, ramai juga mengambil sarang burung walet ini kerana ingin menjaga penampilan diri. Okay, apabila tubuh badan mendapat nutrisi yang mencukupi, kulit dan akan kelihatan lebih berseri dan juga sihat. Sebab itu ramai wanita dan lelaki menjadikan sarang burung walet sebagai amalan harian. Okey, saya nak tanya sekali satu lagi. Siapa di sini yang selalu mengalami cepat penat, badan lemah, lenguh urat saraf, kurang fokus, mudah mengantuk dan rasa tidak bertenaga? Jika ada salah satu ni pun, mungkin sudah tiba masanya untuk kita mula menjaga nutrisi harian kita. Jangan tunggu badan beri amaran yang lebih serius. Sebab kelebihan parti sarang burung walet ini boleh diminum sesuai untuk seksi keluarga, boleh dijadikan amalan harian. Rasa dia enak, sedap sangat. Dia punya rasa dalam sarang burung walet ini, kita letak gula batu dan juga air tapisan. Rasa dia tak manis, dia rasa lebih kurang rasa ayak nyok, jeli nyok ataupun lychee. Praktikal dan mudah dibawa, dan yang paling penting, ia sangat-sangat sesuai untuk orang kata menjaga kesihatan dalaman kita untuk urat saraf. Sebab kita tahu dalam sistem badan kita mempunyai urat-urat saraf dari hujung rambut hinggalah ke hujung kaki, dan ia sangat-sangat sesuai lah untuk semua golongan. Okay? Dan untuk hari ini, dan yang paling penting hari ini, ia boleh membantu kita untuk melaburkan kesihatan diri sendiri. So promosi kita nak bagi hari ini, orang kata cukup-cukup menarik. Yang mana terlepas minggu lepas, hari ini kita bagi promosi 4 botol pati sarang burung walet dengan harga RM150. Okey, untuk harga hasil 1 botol RM189. Harga asal 1 botol pati sarang burung walet 370 ml, harga asal sebotol RM189. Hari ini beli 4 botol dengan harga RM150 sahaja. Okey, boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi saya nak ulang nombor telefon 017-542-5541. Boleh buat tempahan sekarang di talian kita maklum tadi, 4 botol dengan harga RM150. Siapa ambil, tak ambil memang cukup-cukup rugilah. Kena call, kena WhatsApp dulu sebab stok kami sangat-sangat terhad. Kita takut hampa mai kedai tengok-tengok dah habis. Call dulu, booking dulu, nanti boleh bila stok dah ada kita akan maklumkan semula. Yang paling penting call dulu. Kalau hampa tak call, tak akan dapat dah promosi ni. Rugi sebab harga sebotol
0: RM189.
1: Yeah. Kena yang penting kena call dulu di talian kita abang tadi 017-542-5541.
0: Okey, kita rehat dulu seketika. Okay. Sambung balik lepas ni, nah.

0: Kali ni, yang mana nak nak, call kami, WhatsApp kami dulu. Nanti kita ambil nama, kita akan utamakan tuan-tuan, puan-puan dululah. So, boleh ambil nombor telefon yang saya bagi tadi, 017-542-5541. Dia, orang kata, buat tempahan awal hari ni. Apa-apa nanti kami akan call balik lah. Orang kata, beli 4 botol ni, kalau beli untuk diri sendiri, boleh minum setiap hari. Kalau beli untuk ibu bapa, itu juga satu bentuk hadiah yang sangat bermakna, kerana hadiah yang terbaik ialah hadiah kesihatan. Okay? So, boleh ambil sekarang, bagi satu keluarga makan. Cara minum dia mudah sahaja. Okay, satu parti sarang burung walet ni dia bertahan dalam masa paling lama pun 2 minggu. Okay, cara minum dia 2 sudu pagi dengan 2 sudu malam. Kalau ada makan ubat hospital tak ada masalah. Yang penting jarakkan masa sejam ke 2 jam sahaja. Anak-anak yang mana nak bagi makan ke anak tu boleh campur dalam minuman kegemaran mereka lah. Tak kisah ayak jus ke, ayak kosong ke, ayak teh ke, ayak kopi semua boleh. Cuma jangan campur dengan minuman bergas dan juga beralkohol. Okay, so yang mana dengar hari ni, kena ambil, kena call, kena WhatsApp kami. Jangan mai lagi, call dulu. Takut hampa mai sat lagi stok habis, rugi hampa mai. So jangan mai lagi, call dulu, tempah dulu. Lepas tu yang mana tak boleh mai, tak apa, kita akan pergi hantar ke rumah. Barang sampai baru bayar pun boleh, nak bayar dulu pun boleh, tak ada masalah. Yang penting call dulu. Tapi untuk penghantaran tu kita ada charge tambahan sedikit lah. Apa-apa nanti pegawai perkhidmatan kita akan terangkan lebih lanjut. Okay, sekali lagi, promosi 4 botol dengan harga RM150. Hubungi kami di talian 017-542-5541. Nak kat platform sosmed pun ada. Tag saja NSQ. Macam-macam NSQ ada. Ada kat utara, ada kat pantai timur, ada kat selatan. Semua ada. So boleh tag je NSQ. Semua keluar opsi NSQ. Kita punya kilang pun dekat Negeri Sembilan. Okay, sebelum saya akhiri perkongsian hari ini, ingatlah satu perkara. Kita boleh mencari wang setiap hari, tetapi apabila kesihatan hilang, wang yang banyak pun belum tentu dapat membeli kembali kesihatan yang sama. Jadi mulalah jaga penjagaan kesihatan hari ini dengan amalkan suplemen kesihatan untuk kuatkan imun dalam badan kita. Okay? NSQ, parti sarang burung walet ini, dia mengekalkan tenaga dua dalam. Tempah dan booking sekarang. Sebab ramai dah dengar, dah ramai dah pelanggan dah cuba. Yang tak cuba, yang ragu-ragu tu, kena konsisten makan, kena cuba, kena konsisten, baru nampak perbezaan dia macam mana. Ataupun nak main office pun boleh, tapi call dulu. Office kami dekat market Simpang Kuala Alostak. Dekat situ, dekat saja dengan market tu. Yang pilih hari ni, siapa nak main, call dulu. Kita ulang banyak kali ni, takut hampa mai stok tak ada azal lagi. Kita orang kata kita punya sambutan promosi ni sangat-sangat menggalakkan. Ramai yang dah cuba, yang try promosi hari tu, nampak kesan dia, dapat tambah, dapat repeat-repeat lagi. So hari ni yang mana nak-nak, kena call dulu. Saya ulang banyak kali ni, kena call dulu di talian saya abang tadi, 017-542-5541. Ya.
1: Boleh untuk dapatkan promosi hari ini, ya, 4 botol RM150.
0: Ya, betul.
1: Okey, terima kasih untuk hari ini. Sama. Ain, kita jumpa lagi insyaAllah ya, untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh NSQ Resources. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Anda sedang bersama dengan Siti Zack di
1: Interaktif 10.2.
0: Terima kasih sekali lagi untuk anda yang bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini, ya, setia 18 jam sehari. Katanya tak pernah tutup radio pun sampai pukul 12 malam tu. Lepas tu bersambung pula dengan siaran National FM, dan esok paginya kembali lagi bersama dengan kami di Kedah FM pukul 6 pagi. Masya Allah, bersambung-sambung. Terima kasih banyak-banyak, ya. Tak ada kata-kata yang boleh kami berikan untuk anda sebagai tanda penghargaan anda yang sentiasa setia bersama dengan kami. Apapun ucapan terima kasih ini, kami harapkan anda terima dan sentiasalah terus untuk support kami di Kedah FM, ya, 18 jam sehari. Okey, terima kasih sekali lagi setia teman Siti Zack di Interaktif 10.2 Kedah FM.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Interactive.

97.5 Kedah FM. Terima kasih anda yang bersama dengan kami waktu ini dan nantikan ya tepat pukul 11.15 minit pagi. Seketika kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh DCM Herbs Legacy. Jadi nantikan apakah pengisiannya 11.15 minit pagi.

0: Okey, baiklah. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM dah pun pukul 11.15 minit pagi. Okey, jom kita bersama dengan DCM Herbs Legacy. Nak dapatkan maklumat yang lebih lanjut, Siti Z tahu pun nak pandai. Jadi jom kita bersama dengan Zul. Silakan Zul.
1: Baik, terima kasih Siti Z. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar setia Kedah FM yang teruskan lagi bersama dengan Siti Z dan juga saya Zulkifli dari DCM Herb, yang mana hari ini kita nak kongsikan untuk anda promosi yang sangat luar biasa kepada semua pendengar-pendengar Kedah FM dan juga pengguna-pengguna perfai kami, iaitu Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1, insyaAllah. Dan juga selamat bercuti lah kepada semua adik-adik sekalian yang bercuti sekolah pada hari ini, insyaAllah. Okey, baik. Jadi saya nak kongsikan untuk anda manfaat dan juga kelebihan yang menarik untuk anda dapatkan dalam perfai kami, yang mana sebotol perfai kami berisi padu 325 ml, dan dalam sebotol perfai kami menggunakan bahan yang terbaik dari segi manfaat dan kesan yang selamat yang kita guna, yang boleh kita amalkan. Dan bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam perfai kami, kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfai ini sangat sedap, yang mana dia ada masam manis, kombinasi dari 4 bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Alhamdulillah, ini juga antara feedback-feedback daripada pelanggan-pelanggan kami yang terus menggunakan DCM Herb, yang ada perfai Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1. Okey. Baik, saya nak kongsikan juga untuk anda semua, yang mana perfai kami ini dikaya dengan vitamin C dan seterusnya pula, yang membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen, dan juga saya dapat juga menurunkan tekanan darah lagi. Ini antara manfaat kebaikan yang anda boleh dapatkan dalam perfai kami. Dan seterusnya pula, yang mana perfai kami ini menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim, dan yang pastinya kita ada sijil halal JAKIM. Dan alhamdulillah kami dipercayai sejak tahun 2023. Jadi kepada anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami yang sangat terbaik untuk anda. Selain itu juga, yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, yang mana perfai ini dia dapat untuk kawal 3 masalah ini secara konsisten. Yang pertamanya, bacaan gula dalam darah. Seterusnya, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai kami ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat, insyaAllah. Sebelum kita nak berat seketika untuk dengarkan lagu yang terbaik yang disiarkan oleh Siti Z, yang mana untuk hari ini kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa. Kalau sebelum ini kami jual kepada anda semua dengan sebotol perfai RM155, tapi untuk hari ini kami tak nak bagi harga itu. Kami nak bagi harga yang sangat istimewa untuk anda semua. Jadi untuk hari ini 4 botol perfai hanya RM150 sahaja, dan khas untuk hari ini kekal percuma penghantaran. Okay, jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Yang mana untuk hari ini nak dapatkan 4 botol perfai hanya RM150 sahaja, percuma penghantaran. Okey, jadi jom kita nak break seketika dan dengarkan lagu-lagu yang terbaik sebelum kita sambung semula. Banyak lagi saya nak kongsikan untuk anda semua manfaat dan juga kebaikan bila kita amalkan perfai kami Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1, insyaAllah. Jom kita break seketika dengarkan lagu terbaik di Kedah FM.

0: Okey, baiklah, berbaki lagi 6 minit lagi. Jom kita bersama di CM. Zul, silakan Zul.
1: Baik, terima kasih Titi Zack. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Mungkin yang baru saya dengarkan, terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini anda terus kekal bersama dengan saya Zul. Lebih kurang dalam 6 minit lagi, insyaAllah kita nak kongsikan untuk anda semua berkaitan dengan kebaikan dan juga manfaat untuk penggunaan perfai kami, itu Pati Sarang Burung Walet tempat dalam satu. Dan saya percaya mungkin juga tadi ada yang terlepas kan, promosi yang sangat luar biasa kita berikan tu. InsyaAllah tak apa, jangan risau, saya akan kongsi semula insyaAllah. Okay, yang boleh pedih sekali untuk anda semua kena dengar sampai ke penghujungnya nanti. Okay, dan untuk hari ini promosi yang sangat luar biasa kita nak berikan kepada anda semua adalah 4 botol perfai hanya RM150 sahaja. Dan kita ada percuma penghantaran untuk hari ini sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami yang mempunyai manfaat kebaikan yang sangat banyak. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Okey, baik. Sebelum saya nak kongsikan lagi, banyak tau dia punya kebaikan, manfaat yang untuk anda kalau sekiranya anda amalkan perfai kami. Yang pertamanya pula, seterusnya, bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Dan dengan pengambilan Pati Sarang Burung Walet perfai ini sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan 4 botol perfai kami RM150 sahaja. Dan percuma penghantaran untuk hari ini sahaja, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, dan seterusnya pula yang mana perfai kami ini, okay, dia kaya dengan kolagen semula jadi datangnya dari sarang burung walet dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita. Dan yang mana pula dapat memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah. Sebenarnya banyak lagi kebaikan yang boleh kita boleh amalkan dalam perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami bukan ada satu ataupun dua orang testimoni, tapi melebihi daripada ribuan orang yang berpuas hati dengan kesan selepas amalkan Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1. Alhamdulillah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa untuk hari ini. 4 botol perfai hanya RM150 sahaja. Percuma penghantaran untuk hari ini sahaja. 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, baik. Dan juga saya nak kongsikan untuk anda semua kebaikan kalau kita amalkan perfai ini bagi yang remaja. Yang remaja ni dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melemakkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga dapat mencegah masalah obesiti dan sebenarnya dapat membekalkan tenaga untuk seharian. Seterusnya pula, kalau kata remaja semestinya kita ada juga untuk yang berusia. Jangan risau, untuk ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak juga nak berikan yang mana kebaikan untuk perfai kami. Yang mana untuk hari ini, kebaikan perfai untuk warga yang berusia adalah dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit-sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan dan juga untuk masalah jantung, dapat tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi kepada ibu-ibu, ayah-ayah, acik dan kepada semua yang nak menggunakan, yang nak merasai kebaikan, manfaat yang dapatkan perfai kami, dapatkan sekarang 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja, percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, kalau gelas saya dah kongsikan untuk anda semua cara kebaikan, manfaat, jadi jom saya dah kongsikan cara pengambilannya yang sangat mudah untuk anda amalkan perfai kami. Yang pertamanya, 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas boleh ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Dan lelaki dan juga wanita boleh amalkan Perfai kami. Ha, InsyaAllah, jadi tuan-tuan semua dapatkan sekarang untuk 4 botol Perfai dengan harga RM150 sahaja. Percuma penghantaran untuk hari ini. Jangan lepaskan peluang untuk anda dapatkan promosi yang sangat biasa ini. Hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, dan untuk sekali lagi untuk dapatkan 4 botol Perfai hanya RM150 sahaja. Percuma penghantaran untuk hari ini sahaja. Dan hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. InsyaAllah itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Kita jumpa lagi apapun kepada anda semua. Jangan dapatkan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa. Dan juga selamat menyambut bulan apa 6, bulan Jun. Bulan 5 dah lepas, bulan Jun. InsyaAllah kita doakan supaya umur kita panjang. Dan juga terima kasih kepada semua pengguna-pengguna DCM Hub yang terus memberikan yang terbaik dan juga menggunakan yang terbaik. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
0: Okey, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih lagi bertemankan Siti Zack di
1: Interaktif 10-2.
0: Terima kasih yang baru saja bersama dengan kami di Kedah FM. Kita di segmen yang kedua, Interaktif 10-2, teman Siti Zack sampai pukul 2 petang ya. Okey, hari ini ada yang bangun tidur, dia kata tak tahulah macam mana nak mulakan kehidupan kita yang sihat. Selalu disarankan untuk kita mulakan kehidupan kita yang sihat. Okey, Siti Zack nak kongsi bersama dengan anda hari ini apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau nak sihat, kita cubalah ikut 10B. Ikut 10B ni dulu. Apa 10B?

kita orang ya, pelan-pelan tapi kita konsisten buat secara harian, insya-Allah akan menjadi dan badan kita akan sihat. Ini yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan kita untuk kita lakukan 10B untuk kita mula jaga kesihatan tubuh badan kita. Okey, yang terbaik kami kongsikan untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Semoga tiba dengan lagu-lagu yang Siti Zack siarkan untuk anda. Dan kita masih lagi di segmen
1: Interaktif 10-2.
0: Selamat memandu kepada anda yang sedang memandu waktu ini. Anda kata kita dah memandu dalam mungkin masa yang dah lama. Lepas tu rasa mengantuk. Cari tempat sesuai untuk kita rehatkan diri. Matikan enjin, buka sedikit cermin kan. Lepas tu rehatlah Sat. Jangan dibiarkan enjin tu hidup. Lepas tu kita pun terlelap lena, bahaya ya. Sebagaimana yang terjadi baru-baru ini di mana seorang isteri mencari suaminya di merata tempat. Pusing merata di kawasan parkir kereta. Di semua tingkat dia cari tak jumpa sehinggalah 6 hari baru dijumpai, di mana ditemui suaminya sudah meninggal dunia dan berada di dalam kenderaan dengan berpakaian yang masih kemas, terbaring di atas kerusi yang disandak, dipercayai mengalami keracunan gas karbon monoksida akibat tertidur di dalam kenderaan dengan enjin yang dihidupkan ya. Jadi kepada semua, kita jadikan ini sebagai satu pengajaran lah untuk kita. Ya, kalau mengantuk terang mana sekalipun, sebaiknya berhentilah di kawasan rehat yang selamat, matikan enjin dan lelaplah mata seketika. Ingat, keselamatan diri kita, keluarga kita adalah keutamaan. Beberapa minit aja dah boleh meragut nyawa. Ingat ya, jangan kita biarkan keletihan menguasai perjalanan kita. Jadi berehat seketika, ambil masa yang terbaik ya untuk keselamatan yang berpanjangan. Terima kasih iktibar juga untuk kita peristiwa yang berlaku. Info yang terbaik kami kongsikan untuk anda yang setia bersama dengan kami.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
0: 97.5.

Semoga terhibur bersama dengan kami di Kedai FM. Terima kasih yang baru saja dengarkan. Dan jangan lupa teruskan kesihatan anda sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil lakukan apa-apa saja tugasan yang telah pun diamanahkan kepada kita. Setia bersama dengan kami di Kedai FM sehingga pukul 12.30 malam nanti. 18 jam sehari Kedai FM beroperasi menyampaikan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi yang terkini. Okey, hari ini semoga kita berada dalam keadaan yang baik-baik, yang tenang-tenang saja. Semoga kita dapat menguruskan diri kita dengan cara yang terbaik ya. Ada sesetengah sahabat kita yang berpegang teguh kepada urus 5M. Apa urus 5M ni? Untuk menjadikan hidup tenang dan juga harmoni, katanya kita cubalah untuk kawal 5 perkara ini setiap hari, iaitu kita kawal mulut kita. Kita kawal mulut daripada berkata perkara-perkara yang negatif, daripada kita melukakan orang lain. Berfikir terlebih dahulu sebelum kita mengeluarkan apa-apa sahaja perkataan dari mulut kita. Okey, dan seterusnya M yang kedua iaitu minda. Jangan kita biarkan fikiran kita ini menjadi kusut, dikuasai oleh perkara-perkara yang negatif. Dan yang seterusnya, M yang ketiga, iaitu kita cubalah untuk kawal emosi kita. Jangan biarkan emosi untuk kawal diri kita. Ha, dua perkara yang berbeza tu. Okey, M yang seterusnya iaitu manner, iaitu tingkah laku. Cuba-cubalah untuk kita jadi orang yang terbaik, hormati orang lain. Kita hormat orang lain, insyaAllah orang akan hormat balik dengan kita. Dan seterusnya M yang terakhir, iaitu itu money, uang, duit. Jadi uruslah kewangan kita dengan bijak, jangan boros dan jangan kedekut. Okey, sesekali itu cuba-cubalah untuk kita bersedekah, berbelanjalah orang lain juga. Jangan ingat, jangan tunggu orang nak belanja kita ya. Okey, ingat kehidupan yang bahagia bermula dengan diri yang terurus. Terima kasih untuk semua setia lagi bersama dengan kami Kedai FM, Mesra Harmoni.

Semoga tiba bersama dengan kami di Kedah FM dan masih lagi bertemakan Siti ZD. Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti ZD sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Ketika-ketika FM Mesra Harmony.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara bersama saya Ustaz Zarifi, tentunya dalam rancangan Nidaul Islam. Baik, saudara sekalian, ada satu anekdot hadis yang saya nak kongsikan dengan kalian semua. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam sepotong hadis. Maksudnya, tiada seorang muslim pun yang menziarahi orang sakit pada waktu pagi kecuali akan ada 70 ribu malaikat yang bersalawat ke atasnya sehingga ke waktu petang. Sekiranya dia menziarahi orang sakit pada waktu petang, pasti akan ada 70 ribu malaikat yang berselawat ke atasnya sehingga ke waktu pagi. Dia juga mendapat sebidang taman di dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis ini memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana orang yang berziarah orang sakit ni, malaikat sebanyak 70 ribu malaikat akan bersalawat, akan mendoakan kesejahteraan kepada orang yang ziarah tadi. Karena itu tuan-tuan, ya, walaupun kita terlampau sibuk dengan tugasan kita di pejabat, sibuk bekerja, sibuk berniaga, sibuk belajar, apa lagi? Sibuk dengan pelbagai tugasan macam-macam dengan kesibukan kita ni kan. Saudara, bila kita mendapat berita ada sanak saudara kita yang sakit, ada rakan-rakan pejabat kita yang dimasukkan ke hospital, ada jiran tetangga kita sakit, tuan-tuan, janganlah kita biarkan berita itu berlalu begitu saja, ya. Sebaliknya, apa yang kita nak buat, tuan-tuan, iaitulah kita pergi ziarah dia. Sama ada ziarah di rumah, kalau dia di hospital, kita ziarah di hospital. Kenapa, tuan-tuan? Ha, kerana tadi, kerana betapa besarnya fadilat ganjaran orang yang pergi ziarah kepada orang sakit. Kerana itu, tuan-tuan, jangan kita lupa, ya, pada waktu yang sama, ada adab-adab tertentu, adab-adab berziarah orang sakit. Nombor satu, tentu sekali tuan-tuan, bila kita ziarah orang sakit, niat kita tu mestilah kerana Allah. Niat kita itu ialah nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, bila kita ziarah orang sakit, tuan-tuan, ya, jangan lupa kita beri nasihat supaya dia bersabar, dia tabah, ya, dia redha dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Janganlah sebut gini pula, "Mat, aku adalah saudara aku, minggu lepas aku ziarah, kan, sebiji sakit macam kamu ni, Mat, tapi ya Allah, umurnya pendek tak panjang, seminggu lepas tu meninggal dunia." Jangan kita sebut begitu, ya. Bila kita sebut begitu, tentunya dia akan rasa lemah semangat dan sebagainya. Bagi semangat kepada dia. Nombor tiga, tuan-tuan, ya, jangan lupa kita sentiasa mendoakan kebaikan kepadanya. Kita doakan supaya dia sembuh, ya. Jadi ini antara adab, ya, apabila kita berziarah orang sakit, kita lakukan perkara seperti ini. Mudah-mudahan amalan itu jadi amalan yang berpahala kepada kita dan sahabat ataupun jiran tetangga kita yang sakit itu. Bila kita datang ziarah, dia berikan kekuatan ataupun semangat, ya, untuk dia melawan penyakit tersebut. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah datang dari kelemahan dari saya. Saya minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

kasih atas kesediaan anda menemani Siti Z seawal pukul 10 pagi sehinggalah ke saat ini. Dah semakin sampai ke penghujung dah tugasan saya. Okey, saat lagi kita akan berpisah untuk segmen yang berikutnya. Nora N akan bersama dengan anda ya di Relax 26 dan insyaAllah Siti Z akan kembali lagi bersama di Interaktif 102. Okey, sebagaimana biasa Siti Z tinggalkan anda dengan satu kata-kata yang boleh kita jadikan sebagai renungan. Ingat ya, andai diberi pilihan, kita jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik, sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Sama-sama kita renungkan. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mesra Harmoni.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Alim.
1: Tak pernah tak panggil orang mai kenduri tapi orang tak mai? Tak Ustaz. Salam. Ustaz, nanti hujung bulan ni Ustaz, saya nak buat kenduri Ustaz. Kenduri kahwin anak. Jemput Ustaz mai lah. Eh, saya bukan tak boleh mai tapi hari tu saya ada program kat mana tu. Oh, tak apalah Ustaz. Ustaz doa-doa ya. Okay. Assalamualaikum Syekh. Salam. Syekh, tarikh ni Syekh ada tak nak jemput mai kenduri rumah saya ni? Eh, saya minta maaf tak boleh nak pergi lah. Saya ada nak kena pergi 4 leh. Oh, tak apa, tak apa Syekh. Okay. Telepon kau ni pula. Kau ni tak lapang, kau ni tak lapang, kau ni tak lapang. Pasal apa? Pasal apa alim ulama, pasal apa orang soleh tak lapang nak main tempat kita? Boleh tak Allah nak lapangkan hati semua orang, lapangkan waktu semua orang hari tu supaya dia boleh main majlis kita? Boleh tak? Boleh. Tengok waktu kita almarhum Ustaz Fadil Nur. Siapa pergi hari tu? Saya pergi tuan-tuan berjalan dekat 10 kilometer. Daripada simpang 500 kan? 500 kan tu? Berjalan kaki tuan-tuan sampai saya kira baliklah ni 10 kilometer. Kereta dah pack dah, tak boleh nak pergi. Parking kereta tengah jalan, berjalan pergi. Lah ni tengok, dua aku berjalan 10 kilometer hari tu. Nah. Almarhum Ustaz Murtadha. Bila saya balik tu daripada KL hari tu, dia meninggal depan nak semayang jenazah dia. Sampai-sampai takdirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari tu Allahumma salli Muhammad, Syekh Quraim, ulama yang memegang sanad Al-Quran tertinggi di dunia waktu ni, dia ada dekat masjid, dekat dengan masjid tempat nak disolatkan jenazah almarhum Ustaz Murtadha. Dan subhanallah, waktu nak solat jenazah almarhum tu, waktu tu dia takdirnya lapang. Waktu tu program dia terhenti saat dia punya kursus dia tu, ada waktu break tu. Dan waktu break tu dia main ngam sahaja waktu tu untuk diimamkan solat jenazah. Ni siapa punya kerja ni? Allah punya kerja. Allah boleh lapangkan urusan semua orang untuk pi, Allah boleh sibukkan orang untuk tak. Yang kita risau, urusan kita alim ulama tak boleh main. Lepas tu ulama susun 11 kesan daripada dosa. Bila kita buat dosa, ada 11 impact kesan pada diri. Dan salah satunya ialah Allah akan jauhkan orang-orang soleh daripada kita. Orang soleh tak berdekat dengan kita. Faham tak ni sesuatu? Pasal apa? Pasal duduk dekat dengan orang soleh, barakah dia akan melimpah kepada kita yang duduk dekat dengan dia. Jadi limpahan barakah tu Allah tak mau bagi kat kita. Maka Allah jauhkan kita daripada orang soleh. Pasal apa? Dosa. Sebab tu kena muhasabah diri banyak. Pasal apa bila Tok Guru mai aku tak ada? Pasal apa bila ada majlis besar-besar ulama mai aku tak boleh pi? Pasal apa ada majlis maulid, majlis selawat besar-besar, aku sibuk? Pasal apa? Boleh tak Allah nak lapang? Boleh. Pasal apa bila aku buat majlis orang ulama tak boleh main? Muhasabah, muhasabah. Ada benda tak kena dengan hang ni yang Allah sedang jauhkan alim ulama daripada kita. Alhamdulillah semua. Maka subhanallah, bila kita ni dalam duduk dalam kasih sayang Allah, apa jadi? Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan, semua urusan kehidupan kita ni dalam bimbingan Allah. Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Baca tak? Alhamdulillah. Yang tak baca, apa alasan dia? Sibuk. Orang yang baca tadi ni tak sibuk. Sibuk juga. Pasal apa dia ada lapang? Pasal apa kita tak ada lapang? Alhamdulillah. Assalamualaikum Muhammad. Muhasabahlah, apa jadi dengan kita ni? Takut Allah jauh dari kita. Bila Allah sayang kat kita tuan-tuan, Allah panggil malaikat Jibril alaihissalam menghadap dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah panggil malaikat Jibril mengadap ni ketua para malaikat ni, hanya kerana Allah nak bagi satu statement je. Fanada Jibril, dijemput panggil Jibril mengadap Allah SWT. Ya Jibril, wahai Jibril, salli alaihi wasallam, inni uhibbu fulan, sungguhnya aku cinta dekat seorang ni, seorang eh. Panggil malaikat Jibril mengadap hanya kerana Allah nak bagi statement aku cinta kat seorang ni lah. Maka Jibril, kamu cintalah dekat dia. Kata malaikat Jibril, waktu tu juga aku mencintai dia. Lalu malaikat Jibril panggil seluruh para malaikat yang duduk di langit, seluruh malaikat mai menghadap malaikat Jibril. Wahai seluruh malaikat, sungguhnya Allah cinta kat seorang ni, maka cintalah dekat dia. Dan seluruh penduduk langit semua cinta kat dia. Dan Allah akan masukkan dalam hati manusia seluruh yang duduk kat dunia untuk terima dia. Apa maksud terima dia ni? Berpunca daripada Allah cinta. Apa maksud manusia terima dia? Terima dia dengan maksud yang pertama, manusia akan memandang dia dengan pandangan orang baik. Ini kata ulama macam, hang kenal tak dia tu? Kenal dia orang baik. Itu perkataan orang. Walau dulu dia buat maksiat macam-macam, kita dosa banyak tuan, apa benda kita tak buat ni di depan ni sekali dengan saya kali ni, ada benda dosa kita buat, betul tak ni? Kampai memang panak-panak tak ada dosa langsung ke? Dia pegang tasbih, semallah gitu. Belambak dosa kita tuan-tuan, tapi siapa pun tak tahu. Bahkan orang panggil kita orang baik, padahal kita tahu kita bukan baik. Orang duk kata kita baik, padahal kita bukan baik. Orang kata kita baik bukan pasal kita berlakon baik, tapi Allah campakkan dalam hati manusia untuk pandang kita baik. Sebab dia merupakan tanda Allah mencintai seorang hamba. Faham tak? Lagi yang kedua, apa yang berlaku? Manusia akan berusaha untuk mempertahankan dia dan memberi pertolongan kepada dia bila dia susah. Ada orang akan pandang dia lah. Dengar kata sakit, weh jom kita semayang hajat kat dia weh, sebab dia tengah sakit. Weh jom kita pergi ziarah dia. Weh dengar kata dia susah, jom kita pergi tolong dia. Ada sahaja manusia akan berusaha untuk mempermudahkan urusan dia bila Allah sayang kat dia. Faham tuan-tuan? Tahu tak macam mana nak rebut cinta Allah kat kita ni? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau betul depa cinta kat aku, kata Allah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu betul cinta dekat Allah, fattabi'uni, ikut aku. Maksud dia, kalau tuan-tuan nak Allah cinta kat tuan-tuan, tuan-tuan kena ikut sunnah Nabi SAW. Nah, ikutlah, ikut sekat mana kita mampu buat. Baru ni saya program dengan ikon gigi. Ikon gigi. Di bawah Kementerian Kesihatan ada yang kesihatan bahagian gigi, pergigian. Dia ada ikon-ikon dia. Satu daerah ada satu ikon. Orang biasa jadi ikon gigi. Saya kata tuan-tuan ni untunglah duk pergi cerita kat orang pasal gigi. Pasal apa? Kebersihan gigi, nak rosak gigi, lagu mana, nak apa semua. Tuan-tuan tahu tak apa yang tuan-tuan buat tu? Apa dia? Sunnah Nabi. Nabi suruh gosok gigi. Tuan-tuan boleh tak tuan-tuan pergi jumpa orang, beritahu dekat orang nak bersih gigi? Salih Allah Muhammad, bahawa apa yang sedang tuan-tuan buat itu ialah mempromosikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ni saya ni ikon gigi, Kementerian Kesihatan pergigian minta saya cerita pasal macam mana nak gosok gigi, gosok gigi kot, jangan gosok kot tu, gosok kot ni. Lepas tu pastikan ni lagu ni, lepas tu pakai ubat gigi jenis-jenis lagu ni, waktu mana nak gosok gigi. Tuan-tuan tahu tak apa dia tu? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ke ustaz? Ya, kerja pahala dok buat tu. Lah baru saya tahu ustaz. Dan salih sebuah amat. Fattabi'uni, ikut aku. Ikut Nabi SAW. Dalam sunnah baginda Rasul SAW. Ada satu salih Allah sebuah amat. Saya tengok dalam ada satu pada 1100 tahun yang lalu. 1100 years ago. 1100 tahun yang lalu. Ada satu kapal yang tenggelam dekat dengan Allahumma salli Muhammad. Nama tempat tu Batu Hitam. Dekat Sumatera. Satu kapal tenggelam. Tahun 1998 ada orang yang duk pergi cari, dia panggil apa tu, salih Allah Muhammad, Allahumma salli Muhammad, gamat, depa duk menyelam cari gamat. Tiba-tiba depa jumpa tembikak ni. Bila punya tembikak ni? Korek tengok dekat dalam Allahumma salli Muhammad dasar lautan itu ada banyak tembikar lah, emas lah, macam-macam. Dapat estimate ada dekat 30,000 items. Bila dipunggah-punggah tengok tembikar ni, tuan-tuan, dia daripada China, tembikar China. Maka diberi gelaran kapal itu The Tang Ship, T-A-N-G Ship. Bila mereka buat apa semua, akhirnya pihak Singapura membeli keseluruhan projek tersebut dan semua daripada artifak sejarah itu dipamerkan di Singapura. Lalu mereka buat lakon semula dan mereka buat kajian. Rupa-rupanya kapal itu bukanlah kapal orang Cina, tetapi kapal orang Arab. Kapalnya memang kapal yang dibuat di Parsi, di Iran. Dan jenis pemasangan kapal itu pun menggunakan jahitan, bukan jenis paku, dia jenis jahit. Dia buatlah macam mana cara jahit tu. Subhanallah, hebat tuan. Kemudian Allahumma salli Muhammad, dan kapal ini dikatakan dia berlepas daripada Iraq. Lepas daripada Iraq bila 1100 tahun yang lalu. Maksudnya zaman ini lebih kurang masih zaman salaf. Zaman salaf 300 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang berlaku tuan-tuan, yang menariknya bila kita tengok lakon semula tu, orang Arab ni dia belayar daripada negara dia dan dia singgah di persisir pantai semenanjung. Ni tanah-tanah Melayu ni. Dia singgah. Dan kelasi-kelasi kapalnya ialah daripada orang-orang Melayu. Sebab kelebihan orang Melayu ni dia pandai baca bintang. Mana dia semua? Lalu kelasi-kelasi dia semua orang Melayu dan depa beragama Islam. 1100 tahun yang lalu depa beragama Islam. Dan depa terikut dengan budaya orang Arab. Pakaian depa macam orang Arab, salih Allah Muhammad. Bahasa-bahasa dia mula petik-petik perkataan-perkataan daripada orang Arab. Sehingga tuan-tuan sekalian, pengaruh dia sampai membudayakan orang Melayu dengan Allahumma salli alaihi Muhammad dengan budaya Arab. Yang ajaib ni, orang Melayu ni satu kelebihan dia tuan-tuan. Orang Melayu ni tuan-tuan, dia pandai copy, dia pandai tiru. Orang Melayu cukup terer dengan tiru. Tuan-tuan, Allah bagi tu nikmat orang Melayu ni special. Orang Melayu kalau cakap Arab, dia fasih lidah lebih teruk daripada Arab ni. Kenapa? Cakap Cina, sobat, cakap Cina lebih teror daripada Cina ni. Cina kata, "Wih, hang teror betul lah." Orang kalau orang India, orang Pakistan, dia duduk kalau cerita dekat dia pun duduk dekat dengan Arab lagi. Tapi cuba cakap Arab ni gimana? Kan? Allah je tu. Masya-Allah. Tapi orang Melayu, Allah fasih dan Allah bagi. Tuan-tuan, tapi meniru perbuatan yang dibuat oleh orang Arab, dia relate balik kepada sunnah baginda Rasul SAW. Tuan-tuan, flashback balik. Kita duduk Kedah ni, lebih kurang saya lah. Saya ni asal orang Kelih. Mak saya orang Bendang, ayah saya orang Bendang. Daripada kecil kita duk tengok apa tuan-tuan sekalian, orang kampung, orang tua-tua, dia nanti ikat kepala dia kain tu, dia ikat kepala dia selit tu, nak pergi bendang, nak pergi keluar mana, dia ambil satu kain, dia ikat kepala tu. Tuan-tuan, ikat kepala, nama dia imamah, kita panggil serban, sunnah Nabi SAW. Nak keluar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ambil kain satu, buah tabu, kan, buah tabu. Mai tengah hari pi hampak tepi sungai, tepi parit tu, tepi bendang tu, makan. Nak semayang hampak kain ni lah. Tengok ni. Cagi nak apa-apa ambil, nak lap peluh kau yang ni lah. Nak semayang pun hampak ni lah. Nak makan pun hampak duduk lah. Kita panggil kain cukin. Buah atas bau. Nabi SAW juga letak satu kain atas bau dia. Nama dia ridak. Kita duk buat. Tok Wan kita dulu, bahkan pahlawan-pahlawan dulu sampai ke hari ini, kalau berpakaian, pakaian tradisional dia, apa dia pakai? Dia pakai satu lapis kat dalam, dia pakai lagi satu lapis kat luar. Yang dalamnya berbutang, yang luarnya tidak berbutang. Betul tak betul ni? Itu pakaian Nabi SAW. Nabi pakai kamis dekat dalam, Nabi pakai jubah di luar. Jangan main-main. Kita bubuh sampin ke atas, pakai seluar kat dalam, bubuh sampin ke atas. Nabi SAW pesan dekat para sahabat, kalau pakai kain, pakailah seluar dalam dia. Kalau pakai seluar, pakailah kain atas dia. Berbezalah kamu dengan orang-orang ahlul kitab. Pakai kain, bubuh seluar kat dalam. Takut lagi terselak kain, nampak lagi aurat. Maka pakai seluar kat dalam, kita bubuh kain kat atas. Kain kat atas yang ikat atas seluar, kita namakan sampin. Yang seluar kat dalam kita pakai, dan seluar juga Nabi ada. Tuan-tuan jangan ingat tak ada seluar zaman Nabi SAW. Seluar pula macam dulu pakai, tahu lagu mana? Dia jenis sentung macam kain juga. Dia tak ni? Tuan-tuan tengok tak seruai? Bukan ada getah apa. Dia macam macam kain lah. Lipat ke tu, gulung, jadi seluar. Saya Sayyidina Uthman buat bagi jadi satu ikat saja kat ibu jari macam kita duduk dalam ni. Capal. Capal itu kita tiru baginda Rasulullah SAW. Maksudnya, pakaian mak ayah kita dulu, tok-tok kita dulu, hidup daripada pakaian sunnah dah. Sepanjang hari tak kira apa urusan dia buat. Kita pakai macam ni main masjid je. Anak ni. Tapi pergi masjid, pakai serban, pakai buat semua Allah. Bayangkan dulu, nenek-nenek tok kita dulu, pakai apa tuan-tuan? Seharian pakaian mereka dalam sunnah baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, yang ketiganya kita ikut sunnah Nabi SAW pasal mengharapkan Allah cinta kat kita. Salli ala Muhammad, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka mereka akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Buatlah kita ikut sunnah Nabi ni, kita harap dosa kita diampun tuan-tuan. Nah. Ha. Nabi SAW suka pakai baju warna putih. Pakailah putih. Khususnya waktu nak buat ibadat, biasakan dengan pakaian putih. Tak pahala. Habis warna lain tak boleh pakai, Ustaz. Nabi pun ada pakaian warna lain juga. Nabi biasa pakai baju warna merah. Jabir bin Abdullah kata, Sayyid Muhammad, aku tengok tak ada manusia yang lebih segak daripada Nabi, berjalan dengan baju berwarna merah, dengan rambut ditiup angin menepuk-nepuk bahu dia, tak ada orang lebih segak lagi pada Nabi SAW. Baju merah tu macam mana? Kami pergi ke Yaman. Waktu sahabat saya menulis, menyusun syarah kitab Syama'il Muhammadiyah, pergi tanya dekat ulama-ulama kat sana, baju merah Nabi tu merah lagu mana? Dia kata, bukan maksud bajunya merah, tetapi tapaknya putih, jalurnya merah. Tapak dia warna putih, cuma dia ada garisan jalur-jalur merah. Memang kita pun kalau macam tu, kita tak panggil putih ke jalur merah, kita panggil baju merah. Abang nak pakai mana? Itu baju merah tu. Bukan merah, tapak dia putih, jalur merah. Faham tak? Ada? Nabi SAW pakai baju warna hijau, ada antara pakaian kesukaan Nabi SAW. Kalau hari Jumaat, Nabi biasakan pakai putih. Kalau hari raya, Nabi pakai pakaian yang berwarna.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Relax. Good Nom. Hashtag layan.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 2.42 minit petang. Yang sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di jalan raya. Yang bercuti hari ini, selamat bercuti untuk anda. Kemana agaknya destinasi anda? Mungkin ada yang pergi kenduri kahwin hari ini, kan? Ataupun bawa anak-anak bercuti, kan? Masih lagi cuti sekolah ni. Kira minggu ni adalah minggu yang terakhir lah untuk anda membawa anak-anak anda bercuti. Sebab pasal bercuti ni, anda bukan saja pergi bercuti tau.

0: padang terap yang dijangkakan ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi kepada anda kena sentiasalah berhati-hati tau. Bukan apa, kita kena sentiasa bersiap sedia. Sebab sebarang kemungkinan kalau hujan ni hujan yang berterusan, walaupun dia rintik-rintik tapi agak lebat curahannya tu, jadi anda kena berhati-hati, terutamanya kawasan-kawasan rendah yang selalu dinaiki air ni. Kena siap sedialah. Seperti yang Anne selalu sangat pesan pada pendengar-pendengar kedai FM ni kan, kita kena sediakan beg kecemasan. Tak kira lah kawasan anda tu memang kawasan rendah ke ataupun kawasan yang agak kerap berlakunya banjir ke tidak ke, setiap rumah kena ada beg kecemasan ini. Kena sediakan beg kecemasan untuk dewasa, cukup satu, dan juga beg kecemasan untuk anak anda. Ini perlu adalah, setiap rumah mesti ada. Kita bersiap sedialah. Okey, jadi kepada anda terus setiap mendengarkan Kedai FM, semestinya mesra harmoni hanya untuk anda je.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga.

تارك نفس.

0: Relax, good enough.
1: Okay, masih lagi Anne di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini. Petang ini kita relax. Kan, kalau ibu-ibu di rumah petang-petang macam ni tak boleh relax. Ataupun petang macam ni dia boleh relax lah sebab pagi tadi yes, dah pun buat kerja, banyak kerja rumah, memasaknya, membasuhnya, menyidak bajunya. Macam-macam lah kerja suri rumah ni tau sebenarnya. Kiranya kerja suri rumah ni tak habis. Dia punya kerja dari start subuh bangun sampailah ke malam. Kan, kalau kita kerja ofis, dia waktu pagi sampai petang je. Kan, tapi kalaulah kaum hawa ni kan, daripada pagi sampailah ke malam. Dan kalau kaum hawa ni dia bekerja pagi di office sampai petang nanti balik buat kerja kat rumah sampailah ke malam. Dia sama je sebenarnya, cuma bezanya kan, kalau suri rumah ni mereka punya emosi tu duduk hanya di rumah saja, dia tak terbuka. Macam kalau di ofis, wanita-wanita ni dia rasa macam penat, dia boleh rehat sekejap, ya, minum-minum sorang-sorang sambil-sambil relax kan. Tapi kalau di rumah, si rumah ni walaupun kita nampak macam kadang-kadang dia terlelap tidur, tapi sebenarnya tidur-tidur ayam je kan. Tambah kalau ada anak-anak kecil, ya, tak boleh nak tidur tidur terus, dia kena tidur-tidur ayam juga. Kadang-kadang tak sempat pun nak lelap kan. Kena jaga keselamatan anak kecil ni. Waktu tidur mereka kadang-kadang tak sama. Tambah kalau anak tu setahun seorang. Macam itulah pengalaman-pengalaman yang ada kan. Jadi kita memang tabik lah dekat kaum wanita yang suri rumah ni, yang bekerja seawal pagi sampailah malam. Tapi kalau sekali, kalau kaum Adam balik kan, tengok isteri tu kat rumah tiba-tiba tertidur, kita fikir janganlah kita kata relax je kat rumah. Bukan relax, itulah masanya mungkin waktu itu dia dapat berehat. Time dia bekerja kita tak nampak kan. Okey, baik, jadi kepada anda terus saja mendengarkan Kedai FM, tak kira di mana saja anda berada. Kita nak kongsikan apa yang berlaku di dalam juga di luar negara. Kan, kita nak, tadi anda kongsikan cuaca untuk hari ini, dan kita juga boleh kongsikan untuk anda pengguna-pengguna jalan raya, kena sentiasa berhati-hati. Jangan jadikan jalan raya itu tempat anda berlumba. Yang berlaku semalam, ya, di mana kemalangan berlaku disebabkan perlumbaan di Johor. Jadi orang Kedah tak macam tu kan. Kena sentiasa berhati-hati, okay? Jangan jadikan jalan raya itu untuk anda berlumba. Kalau betul-betul anda memang terror sangat, handal sangat nak berlumba ni, daftar pergi berlumba di Litar, dan boleh tunjukkan aksi anda. Bukan di jalan raya untuk orang-orang awam menggunakan jalan raya, sebab disebabkan anda nanti boleh menyusahkan orang lain. Okey, jangan kita hidup ni nak menyusahkan orang lain. Kita kena sentiasa senangkan orang. Sebab bila kita senangkan orang, hidup kita pun senang. Jadi terus setiap mendengarkan Kedai FM, mesra harmoni.

0: Relax, do it now. Hashtag layan.
1: Masih lagi mendengarkan Relax 26 hashtag layan. Nora N di sini menemani petang anda 3.17 minit petang. Apa khabar orang Kedah? Semoga anda semua sihat-sihat sentiasa. Ceria-ceria di musim cuti sekolah ni kan. Pelbagai aktiviti telah pun disusun bersama dengan keluarga. Ada ibu bapa yang cuti semata-mata untuk bawa anak-anak anda bercuti. Cuti-cuti juga, keselamatan, kesihatan kenalah jaga. Okey, semalam berita yang kita tahu, tapi hari ini saya nak mention juga, tiada sebarang perubahan terhadap had bulanan budi 95 kekal 200 liter. Jangan cuba-cuba menghebahkan berita palsu. Ini adalah benar ya. Berita daripada RTM adalah yang benar, yang sahih hanya di RTM. Kekal ya 200 liter. Tak ada yang kurang. Masih lagi kekal dengan 200 liter. Jadi kepada anda, gunakanlah ya apa yang kerajaan beri ini sebaik mungkin. Manfaat ini kena guna sebaik mungkin. Kalau kita guna untuk pergi bekerja, hantar anak pergi sekolah dan sebagainya, gunakan bahan api ni ya untuk kebaikan kita bersama. Kalau musim cuti-cuti ni, biasalah kan jauh sikit perjalanannya, tapi tak mengapa untuk kaki tangan kerajaan yang diberikan BDR ya, yang dapat BDR yang rumah lebih daripada 8 km ni, kira berjimat lah jimat penggunaan petrol ni. Okey, baik, lagi saya nak kongsikan untuk anda di mana ada berlakunya tahanan terhadap wanita yang berumur 63 tahun yang ditahan di Nigeria. Dan menurut laporan media, Nigeria 31 kg bahan disyaki kanabis yang ditemui dalam bagasi. Seorang wanita ini yang disyaki membawa 31 kg berat tu kan. Dan menurut laporan media Nigeria juga yang memetik daripada agensi penguatkuasaan dadah negara itu, wanita tersebut dilaporkan tiba di lapangan terbang di Lagos dari Thailand melalui Dubai sebelum ditahan untuk siasatan. Dan setakat ini masih lagi laporan penahanan dan dakwaan awal ia belum wajar dianggap sebagai keputusan mutamat mahkamah. Namun bila kita tahu kan rakyat yang ditahan di mana-mana negara ia disyaki membawa bahan terlarang di dalam bagasi anda, ya, kes seperti ini patut menjadi amaran yang sangat besar ya kepada semua rakyat Malaysia dan yang nak melancong ke luar negara. Jadi jangan sesekali anda membawa beg kotak ataupun kiriman milik orang lain walaupun diminta oleh kenalan, saudara mara ataupun individu yang nampak macam meyakinkan, tapi sebenarnya dia ada udang di sebalik batu. Okay? Dalam banyak-banyak kes ni seseorang boleh terperangkap ya menjadi keldai dadah hanya kerana terlalu mudah percaya. Macam lagu tu, kerana percayakan Siti, kan? Okey, jadi kita jangan mudah terpedaya dengan siapa-siapa pun. Kalau kita nak pergi bercuti ke luar negara, bercutilah. Tak perlu nak bawa barang-barang konon-kononnya ini, ada hadiah ni sebenarnya saya nak hantar pada awak. Saya nak berikan pada awak. Kita nak pergi melancong ni, tiba-tiba saudara mara yang kita kenal-kenal macam tu nak bagi kiriman kotak dan sebagainya kan, dalam kotak konon-konon hadiah. Bahaya jangan. Okey, sebab di negara asing, alasan saya tak tahu. Contoh kalau anda ditangkap di sana, anda kata saya tak tahu, ni bukan saya punya. Sebenarnya tak cukup. Tak cukup dengan perkataan saya tidak tahu untuk menyelamatkan diri anda. Jadi apa saja yang ada dalam bagasi anda boleh menjadi tanggungjawab anda sendiri. Sebab itulah ya, kena jaga beg sendiri, kunci bagasi dan tolak mana-mana permintaan yang meragukan. Permintaan yang suruh tolong bawa kejap, boleh tak tolong bawakan beg saya ni, kotak saya ni, jangan percaya. Dan satu keputusan kecil di lapangan terbang sebenarnya boleh mengubah seluruh hidup dalam sekelip mata. Jadi kena beringat ya, kalau kita nak pergi melancung, melancunglah dengan seronok, dengan bahagia, tanpa kita melibatkan sesuatu perkara yang kita tak diingini. Itu macam itulah. Jangan terlalu mempercayai orang lain. Konon-konon baik sangat nak jaga barang orang kan. Kita takut ini yang berlaku. Baik. Jom kita dengarkan lagu daripada Azra Band dengan lagunya Jaga-Jaga. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Baik, RFM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Boleh dengarkan frekuensi kami. Dan kalau anda tak boleh dengar, nak dengarkan melalui telefon bimbit anda, boleh je muat turun RTM klik sekarang dan boleh dengarkan di mana saja anda berada. Pastikan ada coverage lah. Ada coverage internet, boleh je dengar kat mana saja. Jangan kata kan, saya nak pergi ke Johor ni, boleh ke dengar ke RFM? Boleh. Kan yang kata tadi, muat turun RTM klik dan boleh dengarkan Kedah FM di mana saja anda berada. Okey, baik, bila sebut dilema, kita tahu dilema kita ni kadang-kadang disebabkan wang ringgit, tapi sebenarnya ada juga dilema seseorang tu bila hidup dia dah stabil, kewangan dia okey, tapi dia ada bebanan lain pula. Bebanan lain tu macam mana tu kan? Contohnya dia punya kesihatan ataupun keadaan fizikal diri dia tu, itu yang dikatakan makin terbeban tu. Contoh, perut semakin ke hadapan, perut tu dah ke depan, ini khas untuk lelaki lah, dan kadang-kadang dia dah happy, hidup dia semakin stabil, kewangan dia stabil, jadi dia hari-hari minum air manis, bila dah minum air manis tu, makan, sebut pasal makan kan, suka makan lewat, jadi kita tahulah orang yang berperut buncit ni, dia suka makan lewat malam. Lagi satu, bila dah badan tu, fizikal tu dah berubah kepada daripada small ke big tu kan, sebenarnya tak sempat nak bersenam, ya. Lagi ada banyak komitmen-komitmen kerja yang lain, yang dia suka buat kerja last minute, jadi dia bertimbul-timbul lah. Okay, tekanan darah naik, bila dah kerja tu banyak, mulalah datangnya stres, dan lagi satu ni, nafas cepat penat. Kan bila badan dah semakin membesar, exercise dah tak buat, jadi kita akan rasa macam nafas kita tu macam tak sampai, dia sampai tak sampai macam tu kan. Jadi itulah, badan dah mula semakin terbeban walaupun hidup anda, kewangan anda semakin stabil. Jadi macam mana caranya? Kenalah makan suku-suku makanan, ya. Jangan makan lewat malam, sentiasa bersenam. Tak kira lah, bersenam ni bukan perlu anda pergi ke gym hari-hari, tak. Bersenam ni dapat buat kat rumah 20 minit pun dah jadi, kan. Tak perlu kita nak berlari tiap-tiap hari pergi padang, tak. Hanya 20 minit di rumah sahaja pun dah memadai. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk anda stabilkan balik diri anda. Bila dah poket stabil, diri pun stabil, itulah yang terbaik untuk diri kita. Itu yang orang kata lagi bertambah happy. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Adira, Suhaimi, Sayang Orang Sama. Boleh ke? Tak salah kan, jika kita ada lagu dari Ida Izrin dengan lagunya Adik Saya Abis Sore, Abis Sore, lebih kurang lah macam tu. Nak belajar cakap Kelantan pula kita, ya. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM 97.5. Terus bertemankan kami di Kedah FM.
3: Same point.
4: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
3: Dan show. Same point. Dan show.
0: Kedah FM.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
3: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
2: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
3: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
2: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
3: Lorak Kedah kita.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: kenapa Cik Izzah berdasarkan titik sesi tu?
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini ingin kita sebutkan berkenaan dengan sempurnakan solatmu. Oh, kenapa nak sempurnakan solat, sahabat-sahabat? Kerana inilah titik-titik kejayaan seorang insan bergelar mukmin. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mukminun, Allah sebutkan ayat 1 sehingga ayat 2, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Dan ketika inilah kita melihat ulama mufassirin antaranya Ibnu Katsir menyatakan, maksudnya adalah mereka yang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dan beroleh keuntungan dunia dan akhirat. Inilah sifat orang mukmin, iaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan dalam kita melihat juga Syekh Al-Maradhi menyatakan, iaitu mereka khusyuk dalam salatnya apa? Yang benar-benar faham ketika mana dia melafazkan, benar-benar faham ketika mana dia rukuk, sujud dan sebagainya. Inilah yang dikatakan khusyuk dalam solat. Sahabat-sahabat, sebelum memperbaiki solat apa semua tu kan, jangan lupa benda penting ni, kena perbaiki wuduk juga. Kalau wuduk tu tak sempurna, mana dapatnya kesempurnaan solat? Sebab apa? Air daripada wuduk itu antara air rahmat. Maksudnya apa? Mempunyai hikmah yang luar biasa. Wuduk ni mampu menghapuskan dosa-dosa seseorang. Mengalirnya air setelah kita mengambil wuduk, terhapusnya dosa-dosa kecil kita. Subhanallah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Utsman ibn Affan menyatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang muslim pun yang datang pada solat yang diwajibkan lalu ia menyempurnakan wuduknya, kekhusyukannya serta rukuknya, melainkan solat yang dilakukan tadi akan menutup dosa-dosa yang dilakukan sebelum itu selama tidak dikerjakan dosa-dosa yang besar. Yang sedemikian itu berlaku untuk setahun yang penuh. Itu wuduk, sahabat-sahabat. Ya, hadis riwayat Muslim. Bila wuduk diperlekeh-lekehkan, main ambil gedang-gedung, lepas tu solat, tak jadi. Jadi perbaiki wuduk dan solat sekali. Dan sebab apa kena nak perbaiki solat ini? Yang pertama, solat inilah yang pertama sekali nak kena hisap dekat akhirat. Itu pertama. Yang kedua, dengan solat ini bukan kita hanya perbaiki solat, tapi maha hebatnya Allah, Allah akan perbaiki urusan kita.

0: kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, solat ini adalah tiang kepada agama kita. Tanpanya, tanpa solat, amalan kita akan menjadi sia-sia. Dan juga yang terakhir, iaitu menjadikan kita seorang yang berakhlak mulia. Dengan solat, Allah akan perbetulkan tata cara kehidupan dan juga akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Moga kita dalam keadaan orang-orang yang memperbaiki solat. Moga hidup kita pun terbaiki. Wallahu'alam, sekian sahaja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh Bahagian

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45.

0: Radio Kedah. Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat
2: Relax 26 #layan
3: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
4: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada, terbaik di utara.
5: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: #layan.
4: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda untuk jam yang keempat ini, jam yang terakhir. Sudah pun 5.23 minit petang. Kepada anda yang dalam pemanduan nak balik ke rumah, ya, mungkin ada nak singgah beli makanan sikit untuk keluarga, almaklum lah, ya, anak-anak ada di rumah cuti sekolah. Tapi kalau biasa kalau petang macam ni, anak tak ada rumah, ada yang sekolah petang, ada yang aktiviti di sekolah, ya, waktu petang. Tapi di cuti sekolah ni semua anak-anak ada kat rumah. Sampailah viral di media sosial, ya, minta cepatlah buka sekolah sebab tak lalu nak beli makan, nak masak. Sebab bila anak-anak kat rumah ni, mereka apa lagi kan, memang makanan lah yang mereka minta. Maklumlah duduk kat rumah lapar je kan. Okey, baik, Anne nak bacakan ucapan kiriman daripada pendengar-pendengar Kedah FM ni. Ha ni hampa kita nak baca ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup jangan sedih-sedih kan, baru ambil vitamin cuti panjang. Ya, yeah, betul, cuti panjang kita, ha kan, sebab cuti bergabung-gabung dengan cuti umum. Seronok lah kan. Okey, dari Yus Fazli, hari ini katanya pesanan ringkas dalam hidup, tak perlu mencari orang yang memahami kita, carilah orang yang boleh diajak tolak ansur, tapi jangan sampai kita kena tolak beransur-ansur pula. Okey, katanya bye-bye. Tolak beransur-ansur tu kira lambat lah nak jatuh kan. Tapi kalau tolak sekaligus, dia terus jatuh. Kan? Jadi kita kena cari juga orang yang boleh jadi pendengar yang terbaik. Macam apa ni kan? Pendengar yang terbaik lah. Eh? Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak Pah dari Kelab Ketik. Katanya selamat bertugas di dari katanya sini hujan dari pagi tadi, gerimis. Hari ni tak payah masak sebab ada orang belanja makan lah. Alhamdulillah, panjang umur, murah rezeki. Wow. Kan, itu tandanya rezeki yang tak disangka-sangka. Kan, sebab kita jangan ingat rezeki kita hanya wang ringgit tau. Banyak sebenarnya cabang-cabang rezeki. Kesihatan yang baik pun rezeki. Anak-anak yang sihat pun rezeki. Anak-anak yang berjaya pun rezeki. Banyaklah sebenarnya nak cerita pasal rezeki ni kan. Tak habis, sampai esok pun tak habis. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam Nora. Selamat bertugas Kak Asiah, Kampung Gabus. Duk kutik cabai burung ni, ha, ada kot dekat 3 kilo. Alhamdulillah rezeki, ha. Dia siap hantar gambar dekat saya ni, ha. Oh, patutlah ada kebun cabai ni. Katanya tanam petola dengan kacang panjang pula, duk saja-saja. Katanya baik berbudi pada tanah kan. Inilah betul lah, suri rumah kerja tak habis, letih. Ni Kak apa, Kak Aisyah ni kata memang letih, tapi kan ibadah juga tu, kan, bekerja kat mana-mana pun, dari rumah ke, di pejabat ke, di mana sajalah, semuanya kita anggap ibadah, jadi seronok. Tapi kan tengok kebun Kak Aisyah ni, dia tanam petola dengan kacang panjang ni, ya Allah, seronoknya kan. Kutik cabai tepi rumah dah dekat 3 kilo. Boleh jual lagi ni hasil ni kan. Kalau nak makan 3 kilo tu memang lambat nak habis kan. Okey, kita lagi nak bacakan lagi kiriman daripada hampa ni yang hantar WhatsApp ni. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Ini dia Blues Gang, Cinta. Oh Cinta, Kedai FM.

Okey, masih lagi mendengarkan Relax 26 hashtag layan. Saya masih lagi di sini menemani anda. Okey, kita nak update lagi cuaca untuk malam ini pula. Sampai 7 malam ini, amaran ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa kawasan di negeri Kedah ni, antaranya Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda dan Sik. Okey, itu antara kawasan yang dijangkakan ribut petir dan juga hujan lebat. Okey, nak bacakan lagi kiriman daripada siapa ni? Ha, salam Nora N dan selamat bersiaran di petang Selasa ni. Baru je balik Nuri. Di Seganda, jadi cuaca pun mendung. Duduk dalam kereta sambil layan kereta. Suami yang pandu dari Mak Teh Tun Kampung Tubang. Seronok kan? Kita kalau sekali-sekala jadi pemandu ataupun duduk sebelah ni seronok sebenarnya. Duduk sebelah lagi seronok sebenarnya. Tapi sambil-sambil tu kalau kata dalam kereta tu ada dua orang, kita kena teman lah. Teman cik abang yang tengah mandu tu. Takut terlelap. Kan maklumlah boleh lepas makan. Kan? Okey, Batam Suriani Merbau Pulas. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan selamat bertugas Nora N. Selamat petang buat semua rakan-rakan pendengar setia Kedah FM. Katanya semoga anda semua berada di dalam rahmat Allah selalu. Amin. Okey, lagi siapa ni? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Kak Besar dari Desa Kedah Naga Lilit ni, selamat petang semua pendengar Kedah FM. Cuaca pagi tadi hujan, petang mendung. Petang-petang ni kan, kata Kak Besar, goreng cucuk kodok pisang sedap. Minum pula dengan air kopi panas-panas. Lagi bertambah-tambah sedap kan. Selamat bertugas, Kedah FM tetap terbaik. Okay, Kak Besa ni kan dia kreatif tau. Kreatif petang-petang nak buat menu apa. Kalau kita petang-petang macam ni dah macam blur dah. Nak makan apa ni, nak bagi anak-anak kan. Anak-anak ramai kat rumah ni, tambah hujan-hujan ni, semua dalam kelaparan ni. Mulalah perut ni berkeroncong kan. Fikir nak buat menu apa. Yang mudah, yang ada dekat dapur je bahan dia. Tak perlu nak pergi kedai nak beli kan. Itulah. Kiranya kalau mak-mak ni kan, dia memang ada pemikiran yang kreatif dalam masakan. Bukan senang tau nak ada idea macam tu. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada rakan-rakan yang dihormati sekalian. Nak buat ucapan sikit, kata pendengar kita ni namanya Samsul Bahrain dari Alustak, kepada para petugas YSB Sahab Perdana dan juga anggota rela yang bertugas kat tempat kenduri berhampiran, harap-harap akan berjalan dengan lancar sepenuhnya dan dipermudahkan segala urusan. Katanya okey, selamat bertugas Nora N. Saya pulang kampung ke Pening pada Khamis, 28 Mei yang lalu, dan family hadir ke majlis kenduri perkahwinan di Taman Kancil Anak Bukit dan belakang Taman Tangku Sarina Jitra. 29 Mei pula katanya hadir ke camp Bukit Wang di majlis bersama tim juga. Ni tim rakan-rakan sekerja ni lah, katanya bersama dengan family, dan juga hadir kenduri di Changlun pada 30 Mei. Hadir pula ke hadir ke kenduri 900 Jitra, kenduri jiran pindah rumah. Banyaknya kenduri. Dan juga kenduri perkahwinan di Sik. Hari Isnin pula kemarin, semalam lah. Semalam santai di rumah aja. Dan hari Selasa ni, hari ni katanya pi kenduri pula. Kenduri dekat belakang Stargate katanya. Petang ni kalau cuaca tak mengizinkan, jika cuaca diizinkan katanya, barulah turun di kompleks pendidikan untuk aktiviti berbasikal seperti biasa. Gitulah rutin harian Encik Samsul Bahrain kita kan. Orang kata satu hari je lah duduk kat rumah, selebihnya berjalan pergi kenduri kan. Okey, assalamualaikum, waalaikumsalam ke FM terbaik. Semoga kita semua dimurahkan rezeki, selalu dipermudahkan segala urusan, sentiasa diucapkan kepada sahabat-sahabat Kedah FM. Sempoi Warung Amina Taman Suria 6 Jitra On, macam biasa. Kan, kalau dah rasa macam tak lalu nak makan daging, maklumlah dari hari raya kurban hari tu.
Mak kena nagin-nagin hari ni rasa macam nak tukar selera, bolehlah cari warung-warung yang masakan ala kad. Kan kita kena tak lalu juga kan, hari-hari makan daging kan. Okay, jom kita dengarkan lagu ini. Nantikan sekejap lagi kita ada Beast on Air.

Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan Buatmu, setiap Isnin 10 malam, hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

0: yang mengusahakan perniagaan donat premium. Okey, nak tahu apa kisah Puan Azhar bersama donatnya? Jom sama-sama kita ikuti Biz On Air.
1: Kenapa saya pilih donat? Sebab donat masa tu dah masa mula-mula tu, sebab donat masa tu tengah jadi trend. Orang memang nak cari donat. Itulah. Yang kedua saya ni kan, orang yang dikatakan memang tak pernah pun buat donat. Orang donat kampung ke, donat biasa memang tak pernah try. Jadi saya cakap kat suami, saya kata saya nak pergi belajar lah. Nak pergi belajar. Jadi kita pun cari kat mana belajar. Saya jumpa belajar tu masa tu hands-on punya belajar. Direct kita jumpa hands-on kan. Bukan begini-begini kan. Hands-on punya masa tu dekat Perlis. Saya ingat lagi nama chef saya, Chef Syamil. Saya pergi belajar dekat Perlis. Yang syoknya apa tau? Habis sehari yang saya belajar sehari, esoknya saya pergi decide buat keputusan untuk beli mixer. Yang masa saya tu, masa tu harga dia RM2,000 lebih lah. Saya terus beli industrial mixer. Bukan kata kita ni first time nak try ni kan buat donat.

0: betul tepung je masa tu. 4 kilo tepung, saya terus try buat, terus try balik belajar, terus try buat donat ikut resepi chef bagi. Alhamdulillah menjadi. Jadi kita pun bolehlah orang kata berniaga masa tu. Memang menjadilah, buat donat jadi rezeki lah kan. Masa tu memang kita mula-mula berniaga memang resepi yang kita belajar lah. Tapi macam sekarang resepi saya dah datang daripada kita dah ulah. Kita cuma menggunakan teknik apa yang kita belajar. Kita dah ulah resepi kita dari segi bahan yang kita gunakan, dari segi apa yang kita masukkan, dari segi teknik yang kita gunakan pun kita dah ubah. Maknanya donat sekarang memang, kenapa saya cakap donat premium? Sebab tepung. Tepung yang saya pakai memang origin from Japan. Memang tu, sebab tu kita panggil dia apa? Kita panggil dia sebagai donat Jepun tu masa tu. Sebab tepung yang kita pakai tu memang origin daripada, kena import daripada Jepun lah.
1: Biz on air.
2: Relax. 26 #layan.

0: Alasta, Langga, Pokok Sena, Telaga Mama, Kuala Nerang, 97, Warbar Halima.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM, semestinya mesra harmoni. Kan sudah pun 5.53 minit petang, dah hujung-hujung dah tugasan saya pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada hampa yang telah pun mendengarkan Kedai FM ya, dari jam 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Kan jadinya ada yang pendengar-pendengar kita ni kan, dia tak pernah kirong kata tak pernah tutuplah radio dia, sentiasa on je. Kan kira hebatlah pendengar macam ni kan. Kira kami memang berterima kasih banyak-banyak kepada hampa semua. Okey, nak bacakan lagi kiriman yang terakhir ni. Teratai sepisik, selamat bertugas dan salam ceria. Indahnya hidup jika kita selalu bersyukur, damainya hati jika terlalu selalu bersabar, tenangnya jiwa jika kita selalu ikhlas. Dari teratai sepisik. Okey, baik hampa, kejap lagi hampa akan dengarkan lagu Big Girls Don't Cry. Okay, kan, jadilah wanita yang kuat. Jangan mudah menangis. Walaupun wanita dengan air mata ni tak dapat dipisahkan, namun begitu kita kena kuat lah ya. Jangan sedih-sedih sangat. Okay, baik, lepas ni nanti untuk meneruskan segmen seterusnya, anda akan ditemani oleh DJ Fitraus yang akan menemani anda dalam Santai 6.12. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita jumpa lagi esok nak jam 2 petang. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan DJ Bidot Jan tadi untuk pada hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah. 16 Zulhijjah. Maafkan 16 Zulhijjah pada hari ini. Terima kasih, terima kasih kepada DJ Nora N Rusi Relax 26 #. Damaikan #. Relax. Layan. Oh boy. Saya santai 6.12 #. Damaikan jiwa. Tu dia makan. Orang cakap bang makan nuri banyak sangat tadi. Tambah sampai 2 kali DJ Najmi hari ini. Sebab itulah untuk pada hari ini. Apa pun hari ini, orang cakap apa, hari yang orang cakap apa, hujan ya. Hujan sentiasa. Waktu orang cakap cuaca yang tidak menentu ketika ini. Apa pun orang cakap apa, dan mereka yang semoga ketika ini ada perjalanan, orang cakap bang ni jam sikit no. Jam begitu banyaknya kenderaan di jalan raya. Harap dipahamkan kenderaan semua mungkin berpusu-pusu nak balik. Esok maklumlah ya, akan bermulanya bekerja. Ada yang BDR, bekerja dari rumah. Sebegitulah apa abang semua pada orang Kedah hari ini. Petang-petang ni orang cakap apa, kena dengan cucuk udang, cucuk kelapa dengan ayam kopi yang teh. Oh ho, memang sur orang cakap dia. Sebegitulah. Apapun hari ni, insyaAllah nak tepat 6.15 nanti Raudah Sakinah. Raudah Sakinah bahagian yang ketiga Sunnah Rasulullah oleh Ustaz Jafri Abu Bakar, terbitan Nur Syariza Zainuddin. Selepas itu 7 malam akan ikuti juga suatu solat fardu maghrib yang saya akan umumkan. Lepas itu 8 malam diikuti pada waktu solat waktu insya'. Lepas itu 9 malam ikuti iaitu berita utama hari ini dalam sejarah, serta Muzik Express Rima terbitan Bashirah Baharum, dan juga KAKL. KAKL insyaAllah malam ni bersama dengan Awi. Itu dia. Okey, baik. Dan 11 malam akan ikuti Cakna Ekdana ataupun Hebahan dan juga program aktiviti yang terkini atau informasi yang terkini. Kita mulakan Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Radio Kedah.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Alim.
1: Dah benar tak panggil orang mai kenduri tapi orang tak mai? Tak Ustaz. Salam. Ustaz, nanti hujung bulan ni Ustaz, saya nak buat kenduri Ustaz. Kenduri kahwin anak. Jemput Ustaz mai lah. Eh, saya bukan tak boleh mai tapi hari tu saya ada program kat mana tu? Oh, tak apalah Ustaz. Ustaz doa-doa ya. Okay. Assalamualaikum Syekh. Salam. Syekh, tarikh ni Syekh ada tak? Nak jemput mai kenduri rumah saya ni. Eh, saya minta maaf tak boleh nak pergi lah. Saya ada nak kena pergi 4 leh. Oh, tak apa, tak apa Syekh. Okay. Telepon kau ni pula. Kau ni tak lapang, kau ni tak lapang, kau ni tak lapang. Pasal apa? Pasal apa alim ulama, pasal apa orang soleh tak lapang nak main tempat kita? Boleh tak Allah nak lapangkan hati semua orang, lapangkan waktu semua orang hari tu supaya dia boleh main majlis kita? Boleh tak? Boleh. Tengok waktu kita almarhum Ustaz Fadil Nur. Siapa pergi hari tu? Saya pergi tuan-tuan berjalan dekat 10 kilometer. Daripada simpang 500 kan? 500 kan? Berjalan kaki tuan-tuan sampai saya kira baliklah ni 10 kilometer. Kereta dah pack dah, tak boleh nak pergi lah. Parking kereta tengah jalan, berjalan pergi. Lah ni tengok dua, aku berjalan 10 kilometer hari tu. Nah. Almarhum Ustaz Murtadha. Bila saya balik daripada KL hari tu, dia meninggal depan nak semayang jenazah dia. Sampai-sampai takdirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari tu Allahumma salli Muhammad, Syekh Quraim, ulama yang memegang sanad Al-Quran tertinggi di dunia waktu ni, dia ada dekat masjid, dekat dengan masjid tempat nak disolatkan jenazah almarhum Ustaz Murtadha. Dan subhanallah, waktu nak solat jenazah almarhum tu, waktu tu dia takdirnya lapang. Waktu tu program dia terhenti saat dia punya kursus dia tu, ada waktu break tu. Dan waktu break tu dia main ngam sahaja waktu tu untuk dia imamkan solat jenazah. Ni siapa punya kerja ni? Allah punya kerja. Allah boleh lapangkan urusan semua orang untuk pi. Allah boleh sibukkan orang untuk tak. Yang kita risau, urusan kita alim ulama tak boleh main. Lepas tu ulama susun 11 kesan daripada dosa. Bila kita buat dosa, ada 11 impact kesan pada diri. Dan salah satunya ialah Allah akan jauhkan orang-orang soleh daripada kita. Orang soleh tak berdekat dengan kita. Faham tak ni sesuatu? Pasal apa? Pasal duduk dekat dengan orang soleh, barakah dia akan melimpah kepada kita yang duduk dekat dengan dia. Jadi limpahan barakah tu Allah tak mau bagi kat kita. Maka Allah jauhkan kita daripada orang soleh. Pasal apa? Dosa. Sebab tu kena muhasabah diri banyak. Pasal apa bila tok guru mai aku tak ada? Pasal apa bila ada majlis besar-besar ulama mai aku tak boleh pi? Pasal apa ada majlis maulid, majlis selawat besar-besar, aku sibuk? Pasal apa? Boleh tak Allah nak lapang? Boleh. Pasal apa bila aku buat majlis orang ulama tak boleh main? Muhasabah, muhasabah. Ada benda tak kena dengan hang ni yang Allah sedang jauhkan alim ulama daripada kita. Alhamdulillah, salih semua. Maka subhanallah, bila kita ni dalam duduk dalam kasih sayang Allah, apa jadi? Allahumma salih Muhammad, tuan-tuan. Semua urusan kehidupan kita ni dalam bimbingan Allah. Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Baca tak? Alhamdulillah. Yang tak baca, apa alasan dia? Sibuk. Orang yang baca tadi ni tak sibuk. Sibuk juga. Pasal apa dia ada lapang? Pasal apa kita tak ada lapang? Alhamdulillah. Assalamualaikum Muhammad. Muhasabahlah, apa jadi dengan kita ni? Takut Allah jauh pada kita. Bila Allah sayang kat kita tuan-tuan, Allah panggil malaikat Jibril alaihissalam menghadap dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah panggil malaikat Jibril mengadap ni, ketua para malaikat ni, hanya kerana Allah nak bagi satu statement je. Fanada Jibril, dijemput panggil Jibril mengadap Allah SWT. Ya Jibril, wahai Jibril, salli alaihi wasallam, inni uhibbu fulan, sungguhnya aku cinta dekat seorang ni, seorang eh. Panggil malaikat Jibril mengadap hanya kerana Allah nak bagi statement aku cinta kat seorang ni. Maka Jibril, kamu cintalah dekat dia. Kata malaikat Jibril, waktu tu juga aku mencintai dia. Lalu malaikat Jibril panggil seluruh para malaikat yang duduk di langit, seluruh malaikat mai menghadap malaikat Jibril. Wahai seluruh malaikat, sungguhnya Allah cinta kat seorang ni, maka cintalah dekat dia. Dan seluruh penduduk langit semua cinta kat dia. Dan Allah akan masukkan dalam hati manusia seluruh yang duduk kat dunia untuk terima dia. Apa maksud terima dia ni? Berpunca daripada Allah cinta. Apa maksud manusia terima dia? Terima dia dengan maksud yang pertama, manusia akan memandang dia dengan pandangan orang baik. Ini kata ulama macam, hang kenal tak dia tu? Kenal, dia orang baik. Itu perkataan orang. Walau dulu dia buat maksiat macam-macam, kita dosa banyak tuan. Apa benda kita tak buat ni di depan ni sekali dengan saya sekali ni? Ada benda dosa kita buat? Betul tak ni? Kampang memang anak-anak tak ada dosa langsung ke? Dia pegang tasbih subhanallah gitu. Berlambak dosa kita tuan-tuan, tapi siapa pun tak tahu. Bahkan orang panggil kita orang baik padahal kita tahu kita bukan baik. Orang duk kata kita baik padahal kita bukan baik. Orang kata kita baik bukan pasal kita berlakon baik, tapi Allah campakkan dalam hati manusia untuk pandang kita baik, sebab dia merupakan tanda Allah mencintai seorang hamba. Faham kan? Lagi yang kedua, apa yang berlaku? Manusia akan berusaha untuk mempertahankan dia dan memberi pertolongan kepada dia bila dia susah. Ada orang akan pandang dia lah. Dengar kata sakit, weh jom kita semayang hajat kat dia weh, sebab dia tengah sakit. Weh jom kita pergi ziarah dia. Weh dengar kata dia susah, jom kita pergi tolong dia. Ada sahaja manusia akan berusaha untuk mempermudahkan urusan dia bila Allah sayang kat dia. Faham tuan-tuan? Tahu tak macam mana nak rebut cinta Allah kat kita ni? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau betul depa cinta kat aku, kata Allah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu betul cinta dekat Allah, fattabi'uni, ikut aku. Maksud dia, kalau tuan-tuan nak Allah cinta kat tuan-tuan, tuan-tuan kena ikut sunnah Nabi SAW. Nah, ikutlah, ikut sekat mana kita mampu buat. Baru ni saya program dengan Ikon Gigi. Ikon Gigi. Di bawah Kementerian Kesihatan ada yang kesihatan bahagian gigi, ya, pergigian. Dia ada ikon-ikon dia. Satu daerah ada satu ikon. Orang biasa jadi ikon gigi. Saya kata tuan-tuan ni untunglah duk pergi cerita kat orang pasal gigi. Pasal apa? Kebersihan gigi, nak gosok gigi, lagu mana, nak apa semua. Tuan-tuan tahu tak apa yang tuan-tuan buat tu? Apa dia? Sunnah Nabi. Nabi suruh gosok gigi. Tuan-tuan boleh tak tuan-tuan pergi jumpa orang, beritahu dekat orang nak bersih gigi? Sallallahu alaihi wasallam, bahawa apa yang sedang tuan-tuan buat itu ialah mempromosikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ni saya ni ikon gigi, Kementerian Kesihatan pergigian minta saya cerita pasal macam mana nak gosok gigi, gosok gigi kot ni, jangan gosok kot tu, gosok kot ni. Lepas tu pastikan ni lagu ni, lepas tu pakai ubat gigi jenis-jenis lagu ni, waktu mana nak gosok gigi. Tuan-tuan tahu tak apa dia tu? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kau ustaz, ya kerja pahala dok buat tu. Lah baru saya tahu ustaz. Dan salih Muhammad. Fattabi'uni, ikut aku. Ikut Nabi SAW. Dalam sunnah baginda Rasul SAW. Ada satu salih Allah Muhammad. Saya tengok dalam ada satu pada 1100 tahun yang lalu. 1100 years ago. 1100 tahun yang lalu. Ada satu kapal yang tenggelam dekat dengan Allahumma salli Muhammad. Nama tempat tu Batu Hitam. Dekat Sumatera. Satu kapal tenggelam. Tahun 1998 ada orang yang duk pergi cari, dia panggil apa tu, salih Allah Muhammad, Allahumma salli Muhammad, gamat, depa duk menyelam cari gamat. Tiba-tiba depa jumpa tembikak ni. Bila punya tembikak ni? Korek tengok dekat dalam Allahumma salli Muhammad dasar lautan itu ada banyak tembikar lah, mah lah, macam-macam. Depa estimate ada dekat 30,000 items. Bila dipunggah-punggah tengok tembikar ni, tuan-tuan, dia daripada China, tembikar China. Maka diberi gelaran kapal itu The Tang Ship, T-A-N-G Ship. Bila depa buat apa semua, akhirnya pihak Singapura membeli keseluruhan projek tersebut dan semua daripada artifak sejarah itu dipamerkan di Singapura. Lalu mereka buat lakon semula dan mereka buat kajian. Rupa-rupanya kapal itu bukanlah kapal orang Cina, tetapi kapal orang Arab. Kapalnya memang kapal yang dibuat di Parsi, di Iran. Dan jenis pemasangan kapal itu pun menggunakan jahitan, bukan jenis paku, dia jenis jahit. Dia buatlah macam mana cara jahit. Subhanallah, hebat tuan. Kemudian Allahumma salli Muhammad, dan kapal ini dikatakan dia berlepas daripada Iraq. Lepas daripada Iraq bila 1100 tahun yang lalu. Maksudnya zaman ini lebih kurang masih zaman salaf. Zaman salaf 300 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang berlaku tuan-tuan, yang menarik, yang bila kita tengok lakon semula tu, orang Arab ni dia belayar daripada negara dia dan dia singgah di persisir pantai semenanjung. Ni tanah-tanah Melayu ni. Dia singgah. Dan kelasi-kelasi kapalnya ialah daripada orang-orang Melayu. Sebab kelebihan orang Melayu ni, dia pandai baca bintang. Mana dia semua? Lalu kelasi-kelasi dia semua orang Melayu. Dan mereka beragama Islam. 1100 tahun yang lalu, mereka beragama Islam. Dan mereka terikut dengan budaya orang Arab. Pakaian mereka macam orang Arab. Salih Alis Muhammad. Bahasa-bahasa dia mula petik-petik perkataan-perkataan daripada orang Arab. Sehingga tuan-tuan sekalian, pengaruh dia sampai membudayakan orang Melayu dengan Allahumma salli alaihi Muhammad dengan budaya Arab. Yang ajaib ni, orang Melayu ni satu kelebihan dia tuan-tuan. Orang Melayu ni tuan-tuan, dia pandai copy, dia pandai tiru. Orang Melayu cukup terer dengan tiru. Tuan-tuan, Allah bagi tu nikmat orang Melayu ni special. Orang Melayu kalau cakap Arab, dia fasih lidah lebih teruk daripada Arab ni. Kenapa? Cakap Cina, sopa cakap Cina, lebih teror daripada Cina lagi. Cina kata, wih, hang teror betul lah. Orang, kalau orang India, orang Pakistan, dia duduk, kalau cerita dekat, dia pun duduk dekat dengan Arab lagi. Tapi cuba cakap Arab ni juga lah. Kan? Allah, macam tu. Masya Allah. Tapi orang Melayu, Allah, fasih dan Allah bagi. Tuan-tuan, tapi meniru perbuatan yang dibuat oleh orang Arab, dia relate balik kepada sunnah baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan, flashback balik. Kita duduk Kedah ni, lebih kurang saya lah. Saya ni asal orang Relih. Mak saya orang Bendang, ayah saya orang Bendang. Daripada kecil kita duk tengok apa tuan-tuan sekalian, orang kampung, orang tua-tua, dia nanti ikat kepala dia kain tu, dia ikat kepala dia selit ke tu, nak pergi bendang, nak pergi keluar mana, dia ambil satu kain, dia ikat kepala tu. Tuan-tuan, ikat kepala, nama dia imamah, kita panggil serban, sunnah Nabi SAW. Nak keluar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ambil kain satu, buah tabu, kan, buah tabu. Mai tengah hari pi hampak tepi sungai, tepi parit tu, tepi bendang tu, makan. Nak semayang hampak kain ni lah. Tengok ni, cagi nak apa-apa ambil, nak lap peluh kau yang ni lah. Nak semayang pun hampak ni lah. Nak makan pun hampak duduk lah. Kita panggil kain cukin. Buah atas bau. Nabi SAW juga letak satu kain atas bau dia. Nama dia ridak. Kita duk buat. Tok Wan kita dulu, bahkan pahlawan-pahlawan dulu sampai ke hari ini, kalau berpakaian, pakaian tradisional dia, apa dia pakai? Dia pakai satu lapis kat dalam, dia pakai lagi satu lapis kat luar. Yang dalamnya berbutang, yang luarnya tidak berbutang. Betul tak betul ni? Itu pakaian Nabi SAW. Nabi pakai kamis dekat dalam, Nabi pakai jubah di luar. Jangan main-main. Kita bubuh sampin ke atas, pakai seluar kat dalam, bubuh sampin ke atas. Nabi SAW pesan dekat para sahabat, kalau pakai kain, pakailah seluar dalam dia. Kalau pakai seluar, pakailah kain atas dia. Berbezalah kamu dengan orang-orang ahlul kitab. Pakai kain, bubuh seluar kat dalam. Takut lagi terselak kain, nampak lagi aurat. Maka pakai seluar kat dalam, kita bubuh kain kat atas. Kain kat atas yang ikat atas seluar, kita namakan sampin. Yang seluar kat dalam kita pakai, dan seluar juga Nabi ada. Tuan-tuan jangan ingat tak ada seluar zaman Nabi SAW. Seluar pula macam dulu pakai, tahu lagu mana? Dia jenis sentung macam kain juga. Dia tak ni? Tuan-tuan tengok tak seruai? Bukan ada getah apa. Dia macam macam kain lah. Lipat ke tu, gulung-gulung-gulung, jadi seluar. Saya Sayyidina Osman buat pergi jadi satu ikat saja kat ibu jari macam kita duduk dalam ni. Capal. Capal itu kita tiru baginda Rasulullah SAW. Maksudnya, pakaian mak ayah kita dulu, tok-tok kita dulu, hidup daripada pakaian sunnah dah. Sepanjang hari tak kira apa urusan dia perbuat. Kita pakai macam ni main masjid je. Anak ni. Tapi pergi masjid, pakai serban, pakai buat semua, subhanallah. Bayangkan dulu, nenek-nenek tok kita dulu, pakai apa tuan-tuan? Seharian pakaian mereka dalam sunnah baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah. Yang ketiganya, kita ikut sunnah Nabi SAW pasal mengharapkan Allah cinta kat kita. Salli ala Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka mereka akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Buatlah kita ikut sunnah Nabi ni, kita harap dosa kita diampun tuan-tuan. Nah. Ha. Salih Azamat. Nabi SAW suka pakai baju warna putih. Pakailah putih. Khususnya waktu nak buat ibadat, biasakan dengan pakaian putih. Tak pahala. Habis warna lain tak boleh pakai, Ustaz. Nabi pun ada pakaian warna lain juga. Nabi biasa pakai baju warna merah. Jabir bin Abdullah kata, Salih Muhammad, aku tengok tak ada manusia yang lebih segak daripada Nabi berjalan dengan baju berwarna merah, dengan rambut ditiup angin menepuk-nepuk bahu dia. Tak ada orang lebih segak lagi pada Nabi SAW. Baju merah tu macam mana? Kami pi ke Yaman. Waktu sahabat saya menulis, menyusun syarah kitab Syama'il Muhammadiyah, pi tanya dekat ulama-ulama kat sana, baju merah Nabi tu merah lagu mana? Dia kata, bukan maksud bajunya merah, tetapi tapaknya putih, jalurnya merah. Tapak dia warna putih, cuma dia ada garisan jalur-jalur merah. Memang kita pun kalau macam tu, kita tak panggil putih ke jalur merah, kita panggil baju merah. Ha? Abang nak pakai mana? Itu baju merah tu. Bukan merah, tapak dia putih, jalur merah. Faham tak? Ada? Nabi SAW pakai baju warna hijau, ada antara pakaian kesukaan Nabi SAW. Kalau hari Jumaat, Nabi biasakan pakai putih. Kalau hari raya, Nabi pakai pakaian yang berwarna.

0: Kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: Kedah FM. Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan perkisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

Santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Bidot channel ni. Macam mana kita masuk ni, relax buat ni. Tu dia. Okey, baik, ketika ini mungkin ada yang cakap apa, sedang mandu ketika ini, ada sedang santai-santai ya. Mungkin ada ketika ini tempat ada yang cakap apa, cuaca tidak menentu. Harap bersabar je lah. Okey, baik, kita mengenai yang terkini kita dapat kongsikan, iaitu operasi mencari dan menyelamat SAR, iaitu pendaki wanita Jaslinda Saludin yang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu, sama ada diteruskan atau ditamatkan akan diketahui esok. Jadi penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata keputusan itu akan dibuat dalam mesyuarat penyelarasan operasi SAR di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD di Tapah. Katanya mesyuarat yang berlangsung yang dipengerusikan oleh Pegawai Daerah Batang Padang akan dibincangkan status semasa dan perkembangan operasi SAR yang akan disenangkan serta tindakan susulan selepas 10 hari operasi digerakkan. Dan mungkin akan dijangka akan diselesaikan pada 3 petang dan akan diadakan selepas itu. Dan katanya operasi masuk hari 10 berdepan bagi cabaran berikutan keadaan muka bumi yang mencabar dan cuaca tidak menentu. Baik, itu dah kita dapat kongsikan informasi yang dapat yang terkini. Apapun kita doakan semoga mangsa dapat ditemui, iaitu Jaslinda Saludin. Kan? Hiking ni memang setengah daripada kita, kalau ada tenaga yang kuat, bolehlah hiking. Tengah mengetahui laluan, ikut laluan yang sedia ada yang telah digariskan. Begitulah kita ni, orang cakap apa. Saya bukan hiking ni, antara bukan minat hiking kan, panjat ni. Tapi dia memang antara yang mempunyai, orang yang mempunyai apa, kekuatan, tenaga, masa dia tu nak pi naik tu. Tapi bila pi ni, orang cakap apa, untuk ketahui semua sunat kalau pi berdua, macam tu. Seorang-seorang ni janganlah ya. Bila kata pi dua orang, kan, kita tak tahu apa yang berlaku, terserahkan pada pihak berkuasa untuk menentukan. Buat macam mana ni, orang cakap apa, sekarang ni musim dia akan macam berulang, jadi kat sini jadi jadi kita kena kawal lah, jangan nak tulis tak ketahuan apa semua, tak tahu punca kan. Tak boleh macam tu. Apa pun kita biarlah pihak berkuasa yang menentukan. Okey, kita sini hanya berdoa. Okey, santai 612 #damaikanjiwa.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Radio Mercy Kedah FM.
1: Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda. Bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Warga Se, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Baik, santai, nando belah, set damaikan jiwa bersama dengan DJ Pidot Chandani. Mungkin ketika ini Map Malaysia memberitahu beberapa kawasan telah pun dilanda orang cakap hujan lebat, ribut petir, iaitu antara pergi untuk negeri Kedah, iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sana dan Badan Terap, Yan, Penang dan juga Kuala Muda. Malah Perlis pun ada. Perlis dan juga negeri-negeri yang seberikutnya itu Kelantan, Terengganu dan juga di Sarawak dan Sabah. Apapun, sediakan payung sebelum, orang cakap bang, sediakan payung sebelum hujan turun. Okey, teruskan setiap anda bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Kleda dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Pidot Chandani untuk jam yang ketiga untuk pada hari ini. Alhamdulillah. Mungkin ketika ini waktu sekarang juga pukul 8.07 minit malam 2 Jun 2006 hari Selasa. Okey, baik. Untuk panduan waktu solat Isyak seluruh negeri Kedah 2 Jun 2006 hari Selasa 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok sana, maksudnya solat waktu Isyak 8.47 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kolong Muda, Yan, juga Padang Terap dan Sik, maksudnya solat waktu Isyak 8.46 minit malam. Untuk bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat waktu Isyak 8.44 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat waktu Isyak 8.50 minit malam. Itu dia panduan waktu solat waktu Isyak untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Baik, kita ada informasi yang terbaru dapat kita kongsikan, iaitu seorang remaja direman sehingga esok bagi membantu siasatan kes kemalangan maut yang meragut 5 nyawa di Jalan Renggam, Simpang Renggam di Keluang, Johor. Jadi perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat terhadap individu berusia 19 tahun itu mengikut membolehkan siasatan Seksyen 40-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Suspek yang ditahan semalam dicari memandu secara mendulu bersama sebuah lagi kenderaan dipandu abangnya yang hilang kawalan dan melanggar 4 kereta. 4 sekeluarga dan termasuk seorang kanak-kanak 10 tahun meninggal dunia di lokasi, manakala abang suspek meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Itu yang informasi yang dapat kongsikan setakat ini. Okay, ketika ini mungkin ada yang sedang mendu dan keadaan orang cakap bahawa tu hujan, jadi berhati-hatilah di jalan raya, janganlah mendu keadaan yang emosi. Mengikutlah orang cakap apa, kata iman aman, mengikut akal kekal jadinya. Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM. 105.7 seluruh Langkawi.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, santai 6.12 #DamaikanJiwa. InsyaAllah nanti pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Dan sebab itu hari ini dalam sejarah. Dan seterusnya Muzik Express, iaitu Rima, iaitu Irama Malaysia, yang diterbitkan oleh Seri Muhammad. Dan sebab itu Kisah Aku, Kau dan lagu KAKL bersama dengan Awie.

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL bersama komposer Ajay dan juga DJ Iz pukul 10 malam ini hanya di Kedah FM Mesra Harmoni.

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia.

0: Music Express. Takkan siakan dia. Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
1: Takkan siakan dia. 105.7 seluruh Langkawi.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

panjang kerjaya saya ni, saya suka lagu yang pelik-pelik yang orang tak dengar dan tak main dalam radio pun. Saya suka lagu kalau nyanyian saya, lagu Kita Permata, lagu Gemar Indraloka, lagu Mabuk Tujuh Lautan, lagu Kau Yang Mula Dulu. Ini benda yang tak ada main dalam radio, juga jarang kita dengar dalam radio.

Itulah dia jawapan dia. Dia bukan ada kisah apa-apa pun. Kadang-kadang dia ingat saya suka lagu tu sebab ada kisah-kisah tertentu. Tak ada. Lagu tu diciptakan memang best. Dan satu lagi lagu yang saya suka adalah lagu Sayap Ilusi. Itu pun ada penceritaan dia, tetapi bukan kerana percintaan, cerita cinta. Tidak. Dia cerita tentang Tuhan. Jadi ramai yang tak tahu, dia ingat lagu-lagu kebanyakan banyak memuji lelaki dan wanita. Tidak. Kami lebih banyak lagu-lagu yang memuji Tuhan, yang kisah tentang alam, kisah tentang perjuangan dan sebagainya. Jadi, jangan salah erti.

industri P. Ramlee adalah kiblat saya dalam dalam industri ni. Saya mengidolakan dia sebab kebolehan dia mencipta, menulis dan mengarah dan juga berlakon. Jadi dalam dalam itu semua saya telah lalui proses itu. Saya juga seorang penyanyi, saya juga seorang pencipta, saya juga seorang penulis dan saya juga seorang pengarah. Jadi mengidolakan seorang yang terbaik pada saya menjadikan kita juga seorang yang terbaik. InsyaAllah.

dalam industri, dalam seni ni dah menjadi industri. Bila industri ni dia ada satu perkara yang serius. Dia bukan untuk datang sebagai hobi. Kalau nak pergi hobi, pergi collect stamp ke, pergi tangkap ikan ke, rama-rama ke, lagi bagus. Kalau nak duduk dalam industri ni, jadilah seorang anak seni yang serius. Sebab industri seni ni adalah industri seni, adalah satu industri yang boleh membawakan kepada keuntungan juta dan bilion. Dan kalau kita tengok carta collection lagu-lagu punya royalty, juta, bilion, itu adalah perkara normal satu dunia. Dan jadi kalau datang untuk mengacau, untuk aku suka je, aku hobi je, dan bila dia dah popular sikit, dia tinggalkan industri ni, dia akan merosakkan industri. Ini berlaku pada ketika zaman 90-an, bila satu muzik tu masuk, tiba-tiba dia orang tinggalkan. Jadi yang menyukai muzik tu terkontang-kanting, dan orang terpaksa nak kena tukar balik arah kepada satu muzik yang lain. Jadi saya rasa itu dia merosakkan perjalanan penyanyi-penyanyi yang serius. Jadi bila nak jadi anak seni, jadilah anak seni yang serius, yang hormat kepada seni, yang suka dan yang sayang, yang boleh membantu menaikkan industri ini dengan lebih

Anak-anak saya, saya tak galakkan lah. Tapi kalau dia orang suka, itu terpulang lah. Saya selalu cakap dengan dia orang, apa saja pun dalam hidup ni, perlu ada ilmu. Belajar dulu, carilah ilmu sampai ke negeri China ke, Jepun ke, Afrika ke, kan? Pergi belajar dulu. Jadi alhamdulillah anak-anak saya mendengar kata, dan dia orang sekarang ni dua orang tengah degree dan seorang lagi akan masuk universiti dalam lagi. So, biar dia orang ada ilmu tu dulu. Saya cakap dia, kalau kau nak record, nak jadi seorang penyanyi ke, nak jadi pelakon ke, benda ke, cuma ilmu untuk hidup tu perlu ada sebelum nak meneroka satu industri seni.

Kau dan Lagu KAKL. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah FM. Kisah Aku Kau dan Lagu KAKL di Kedah FM setiap Selasa 10 malam.

kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTI.

ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah FM. Kisah aku, kau dan aku. KAKL di Kedah FM setiap Selasa 10 malam.

Hai, saya Wi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: Abang tu gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kira lah seh badan atau warna kulit. Kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Okey, itu kisahku kau dan lagu KKL bersama dengan Awi dan juga lagu-lagu yang disusun untuk anda semua pada malam ini. Terima kasih, terima kasih kesetiaan anda bersama dengan DJ P-Dot untuk pada malam ini dengan DJ Firdaus S. Mokhtar. Terima kasih, terima kasih. Ya, kita ucapkan ke semua anda, ha, hujan-hujan ni ramai orang cakap buat tidur awal, no. Sebegitulah ya, hujan yang rahmat, semua tempat pun mengalami hujan ketika ini. Okey, baik, kita bacakan kiriman anda yang menghantar kiriman kami di Rumah Biru. Okey, kita cut dari Ipoh. Assalamualaikum DJ Firdaus, selamat bertugas di kedai FM, semoga dimudahkan segala urusan. Ayan Syed, salam bertugas DJ Bidon, salam ceria dari Tamaria Jaya, Sungai Petani. Ha, sana pun hujan lebat tu. Rosina Aisyah, assalamualaikum, salam bertugas DJ Firdaus, Kak Rose. Alright, biar-biar, assalamualaikum, salam malam, selamat bersiaran di Kedai FM, terima kasih. Assalamualaikum Cik Su, waalaikumsalam, selamat malam DJ Mak Firdaus dan Kedai FM. Kak Su ni sudah gok nampak DJ Tera, Kedai FM terbaik. Okay, I'm just got back from having office Villa Seganda just now. Oh, iya kah tadi tadi pergi kenoi DJ Najmi tadi. Terima kasih siapa main pun, DJ Najmi pun beritahu lah siapa yang dia pun menghargai semua yang datang ke kenoi. Dia ramai sungguh, Masya Allah. Saya yang tahu lah kenoi, kenoi yang sulung ni memang macam ramai sungguh tu. Pertama kali tengok penuh orang. Macam itulah. Salih hadir, assalamualaikum, salam tugas DJ Firdaus, saya semua tak relax donam, salam semoga dimudahkan urusan ceria selalu Kedai FM. Salih Paidora, assalamualaikum, salam tugas bertam kepala watak hadir. Okey, hadir dari Medan bang. Okey, Tumia Idawati, Medan. Okey, Mak Ndak Izzat, assalamualaikum, tugas teman berteman DJ Firdaus di Kedai FM, semoga dimudahkan urusan. Terima kasih, terima kasih yang mengatakan kiriman. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, salam dari Brunei Darussalam, Reis 115. Terima kasih. Assalamualaikum, assalamualaikum, tugas DJ Bilal Semokta. Ikan Aisyah, tiga malam tugas, tugas. Tadi jumpa tadi di sana, di Seganda sana tadi. Assalamualaikum Ajun, assalamualaikum. Jangan ngantuk, jangan ngantuk, jangan lupa minum kopi. Terima kasih Skid Row. Alright. Dari ni Fairuz Bekasam buat ada juga. Nazri salam lah, DJ ceria malam ni. Gurun pun hujan lebat ni. Okey, hujan-hujan lapang pula. Alright, terima kasih. Pendang pun hujan lebat juga, itu yang diperkatakan oleh Mas Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah, hujan tu rahmat ya. Sebelum ni kita dilanda orang cakap panas kan, kan sebelum masa di bulan Ramadan tu, hujan memang bukan hujan ya, dia panas terik, tak turun-turun langsung. Lah ni alhamdulillah hujan ya, memang petang hujan, kadang-kadang tak tentu masa, pagi pun baru hujan turun. Itu dia kita dapat kongsikan untuk anda semua. Okey, nak dengarkan buah aku sebesar lagu Inggeris sikit saat. Nyak-nyak lagu Inggeris sikit untuk pada malam ini, bila mendengar-dengar Kedah FM ketika ini. Okey, Deep Purple, Perfect Stranger.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sekar, santai, sempoi. Inilah gaya Kedah FM.
2: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Okey, santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa bersama dengan DJ Bido Jandani untuk pada malam ini. Okey, 2 Jun 2026. Terima kasih bagi tahu serata-rata hujan. Okey, mantap bagi tahu serata-rata hujan tu, Sat. Kami nak bagi tahu ke hampa semua. Okey, Met Malaysia dah keluarkanlah amaran ribut petir pada 10.50 malam tadi, iaitu beribut petir hujan lebat untuk seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak, iaitu daerah Kerian, Larut, Matang dan juga Selamar, Makalah, Pahang, Sarawak dan Sabah juga boleh persekutuan turut dilanda ribut petir hujan lebat. Oh, begitulah buat macam mana noh. Sabar sajalah setakat ni. Apa boleh buat, nasib baiklah untuk cuti sekolah kan. Kalau kena time sekolah, Allah, jenuh jam lah. Mana kat depan ni pulak anjilah, kalau Kedah ni lagilah. Okey, itu dia yang dapat kita kongsikan. Hingga 2 pagi, 3 Jun, saat lagi. Walaupun dah pukul 11.20 dah. 11.20 minit malam. Okey, kita ada informasi yang dapat kongsikan. Okey, baik. Kita dapat kongsikan mengenai Ustaz, mana ni? Okey, yang kita dapat kongsikan iaitu selebriti dunia hiburan tanah air kehilangan anak seni lah, apabila penyanyi dan pemain saksofon Azharul Zaman Arifin atau lebih dikenali Manji meninggal dunia dalam tidur di kediaman di Ipoh, Perak petang semalam. Almarhum yang berusia 58 tahun menghembuskan nafas terakhir kira-kira 5 petang selepas berjaya akibat keletihan, sekaligus menunjukkan keluarga dan rakan-rakan seperjuangan. Jadi adiknya Aina Zuraya Arifin, 57 tahun, berkata sebelum menghembuskan nafas terakhir, abangnya sempat menjayakan persembahan di Ibu Negara pada 31 Mei lalu sebelum mengadu keletihan sebaik pulang ke rumah. Okey. Dan itu yang kita dapat kongsikan setakat ini. Dan sementara itu, penyanyi Datuk Aizu Kamil mencapatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar buat industri tanah air. Dia yang juga popular dengan lagu Malam Gelisah dan juga banyak lagi karya Allahyarham ciptaan Allahyarham Datuk Ahmad Nawab yang cukup diminati oleh pendengar. Okey, menyanyi Datuk Jamal Abdillah pun turut mengakui suara dan wajah Allahyarham sering dikaitkan dengannya ketika kemunculan Manji dan industri muzik sekitar era 1980-an dulu. Itu dia lah. Jadi semua orang terkejut lah. Tiba-tiba abang ni, abang Manji tak ada no. Itu dia. Al-Jarham dah pernah menghasilkan album di pembimbingan komposer tersohor Datuk Ahmad Nawab melalui lagu Malam Gelisah diperkenalkan pada tahun 1988. Okey, itu dapat kongsikan yang mengenai yang terkini semua. Terima kasih yang mana hantar kiriman kami. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa.

Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ P2. Baru tadi nyanyi dengan KTS Band di Majlis Kenuri. Oh, Pek Zu, terima kasih, terima kasih. Oh, tadi Kenuri Najmi tadi kan. Oh, saya pun nyanyi sampai satu lagu setengah. Ha, cukuplah nyanyi kalau bercadang dengan menimbang masa. Oh, jadilah untuk buah pengenalan pelan-pelan. Ha, terima kasih, terima kasih. Ah, syok dengar lagu tengah malam imbas masa 90-an dulu. Alright, terima kasih ya Mariam Ghazali, lagu memang terbaik. Ah, itu dia kita dapat kongsi. Okey, menjelang World Cup tak lama dah ni, orang cakap dalam lebih kurang 10 hari lagi. Okey. Dan di samping World Cup tu juga, okey, nak name jersey yang dipakai bola legenda bola sepak Brazil iaitu Pele. Yang bantu negara Argentina menjulang kejuaraan Piala Dunia yang pertama untuk Brazil 1998 dijangka menjadi tumpuan utama lelongan memorabilia iaitu sukan yang akan berlangsung sebenar pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi broker lelongan terkenal Sotek AB mengumumkan jersey bernombor 10 dianggarkan mampu dijual melebihi $6 juta syarikat ataupun RM23.79 juta. Dan lelongan khas bertemakan The Beautiful Game yang berlangsung dari 29 Jun hingga 16 Julai ini. Dan ketika final 1998 di Sweden, Pele yang baru berusia 17 tahun meledak 2 gol ketika Brazil membasah tuan rumah 5-2 untuk merangkul kejuaraan dunia pertama mereka. Dan kejayaan itu titik mulaan pada dominasi Brazil pertandingan antarabangsa dengan Pele kemudian membantu negara memenangi 3 dari 5 gelaran Piala Dunia yang dimiliki oleh skuad Selacao ketika hingga kini. Jadi Pele ataupun nama sebenarnya Edinson Arantes do Nascimento meninggal dunia pada Disember 2022 pada usia 82 tahun selepas bertarung dengan kanser kolon. Menurutnya, jersey berkenaan diberikan kepada Pele dan kepada pasukan pasukannya iaitu Dida sebelum disimpan keluarganya selama beberapa dekad kemudian dipamerkan di muzium sebelum dilelong kali pertama 2004. Turut ditawarkan lelongan itu adalah lilitan kapten yang dipakai oleh Diego Maradona ketika perlawanan terkenal Hand of God pada Piala Dunia 1986 serta beberapa pemain bintang Argentina Lionel Messi. Okey, itu dia kita dapat kongsikan. Jadi World Cup pun dah panas dah ketika ini. Siapakah pilihan pasukan-pasukan anda semua? Alright. Siapa yang mungkin ada yang pilih Brazil, ada yang pilih Perancis, ada yang pilih England, ada yang pilih yang macam-macam lagi pasukan yang mungkin kalau saya ni, saya pilih pasukan yang underdog, pasukan yang tiba-tiba dia boleh pergi. Contoh macam pasukan Iran, kan, mana tahu tiba-tiba melangkah ke final ke, kita tak tahu, kan. Macam itulah, lebih kurang. Kadang-kadang kita tak jangka pasukan yang selalu terkenal-terkenal ni kan, mungkin ada yang boleh buat kejutan kepada pasukan-pasukan yang selalu dia manja favourite tiba-tiba. Untuk pada kali ini mungkin akan jadi di sebaliknya. Itulah Piala Dunia yang akan bermula, sepak mula bermula 13 Jun nanti ataupun 12 Jun nanti. Okey. Elikas jika kau bercinta lagi. Santai 16 #damaikan jiwa.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah.

Okey, santai 6.12 saya damaikan. Jiwa saya pun dah sampai ke penghujung. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Khamis. Mesti relax 26. Hashtag layan. InsyaAllah. Terima kasih buat rakan penyampai. Rakan penyampai rakan untuk batu siaran kita, iaitu Syarifah Nanti dan juga Suhaimi pada hari ini. Terima kasih yang juga bersama dengan saya. Bermula pada pukul 6 petang hingga terkini. InsyaAllah nanti akan diambil alih pula untuk di National FM di sana nanti. Apa pun, jumpa lagi jaga diri anda di mana jua anda berada. Jagalah diri anda, jagalah kesihatan anda, kerana kesihatan anda adalah emas untuk diri sendiri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
3: Radio Kedah FM.
4: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi Reza yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: dengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi. Dan bagi sesetengah orang, inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat. Atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton, dari Kudat Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Maman Aisyahmudin yang dari Ipoh juga hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavender Girl, Ainun Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus, berada di lebuh raya utama negara untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil lah. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. National FM, sentiasa di hati.

0: kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dah pun 1.47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, saya Izzy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya Umpama Mimpi Dalam Mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sama-sama itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu, dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ini, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu. Dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi. Ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Borong Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di bucu katil yang telah pun saya putarkan, dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan nangis di tepi bucu katil ni. Okay, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboy. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainul Maisa, kita ada Abang Bahari kita, ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat di konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini. Saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini ada sedikit info sukan lah, berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan ke-5 atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atensen atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifei dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lane Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Carita Pak. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 3.9 minit pagi. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih. Tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. Nasional FM sentiasa di hati.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini. Kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil-sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil-sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil-sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak berteman bersama geng-geng Burung Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandak kan juga hadir. Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asna hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan, dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga semoga baik-baik saja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana saja anda berada. Sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti kesemua 34 stesen di bawah Radio Televisyen Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiman langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga, yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma, kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati anda, terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomber dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dipercayai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini, dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami, National FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4:23 pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mematahkan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan Nasional GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehuddin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasulullah. Terima kasih atas terus atau ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Borong Hantu bermula 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasib.

Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kami ramah tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam deep konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffer ring. Jadi begitu. Masa kahwin, berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin, berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun, ataupun 2,000 kes satu bulan, ataupun 70 kes satu hari, atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak blablabla, jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan. Isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang. Minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, bawa-bawa. Suami panah baran. Something out. Turun pada tangga, gugur talak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga? Telepon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena corner taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam ayah. Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur talak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah corner kan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah.
Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi juga lah. Jabatan Agama Pahang, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dek Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, ketangkap kan je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab. Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai gitu, jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, patihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, melampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khuatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia bang ya. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh
Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak nunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya. Allahumma

0: Terminal FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah. Yakni jangan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuh mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat bercakap dengan lelaki tau. Manja gila, Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh ya. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi pada seorang lelaki itu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki itu sudah ada rasa sakit ya. Jadi bila kadang-kadang yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya ya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah ya. Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar ya. Insya Allah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahumma.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزال solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara, Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Senyasa di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.

رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن نسألك يا الله مسألة المحتاجين يا الله يا Tuhan kami segala puji bagi engkau engkaulah pemelihara langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya engkau memiliki langit dan bumi dan segala yang ada pada langit dan bumi engkaulah cahaya langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya kami pohon kepada engkau permohonan hamba yang sangat perlu kepada engkau Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wahai Tuhan kami kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan memimpin kami dalam urusan kami yang terbaik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wahai Tuhan kami jangan engkau memesongkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah rahmat dari sisimu kepada kami sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Terima kasih kerana anda mendengarkan Kedai FM pada waktu ini. Dah pun 6.7 minit pagi. Salam pembuka tirai untuk tugasan saya, Suriani Muhammad. InsyaAllah akan temani anda sehingga 10 pagi nanti. InsyaAllah akan saya bawakan yang terbaik khusus untuk anda yang tetap mendengar walau di mana jua anda berada. Dan selamat menunaikan solat dan fardu subuh kepada muslimin dan muslimat. Kena telah pun masuknya waktu solat sebentar tadi bagi darah kesesan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan untuk hari ini 3 Jun 2026 iaitu pada 5.48 minit pagi. Baik, teruskan kita melakukan kebaikan, jangan putus-putus dengan doa. Teruskan berdoa, teruskan berikhtiar, insyaAllah ada jalannya. Kita jumpa lagi selepas ini.

Anda masih dengan Ku Berjanji Kerana Cinta. Memang kita selalu berjanji, berjanji sana, berjanji sini. Tapi kenalah kotakan janji tu. Nanti kan kita nanti dicop. Dicop oleh insan-insan yang tak menepati janji. Oh, macam tu pula. Ada yang bercadang-cadang nak pergi kedai kopi ke sekejap lagi. Dalam sekitar 7 lebih lagi ke, sekejap lagi ke 8 lebih nanti ke. Sebab berhati-hatilah ya. Macam-macam yang berlaku di atas jalan raya ketika ini. Tak tahu dengan lebih lanjut nanti. Tentunya semasa di KFM tepat 6.45 minit pagi sebentar nanti.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Selamat pagi kepada anda semua yang bersama mendengarkan Kedah FM 6 pagi sampai 10 pagi. Aktif 6 suruh terus bersama dengan Su lah temani anda. Biasalah kan, bila seorang-seorang tu kan, tuan-tuan dan puan-puan, dah jadi macam tak siok sikit lah. Tapi tak mengapalah, selalunya saya akan marah lah juga dengan partner saya kalau tak ada kan. Saya akan bagi alasan macam-macam lah kepada dia. Ini semua tak mau, saya tak mau dengar alasan-alasan. Tapi hari ni tak apalah, untuk beliau untuk sebab dia kata minggu lepas dia kata dia berkorban, akhirnya dia terkorban. Saya dengar tu Najmi, saya dengar, ingat saya tak dengar ke? Okey, apa-apa dah bersama dengan Su, insyaAllah akan temani sampai 10 pagi nanti. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangun pagi, dah segak-segak dah. Itu bagus, memang bagus, memang ada sentiasa orang yang bangkit awal kan, dan ada juga yang bangun sebab baru kunci-kunci alam anda yang kat telefon tu kan. Selalunya kali pertama, kali kedua ada bunyi, memang tak bangkit lah. Kali yang ketujuh tu yang selalunya baru kita sedar, oh dah pukul berapa dah. Tapi tak apalah, hidup mesti diteruskan. Tak kisahlah anda bangun pukul berapa pun, anda bangun pada alam yang keberapa, janji anda bangun, janji anda adalah hero waktu pagi ni. Sebab apa? Sebab banyak lagi yang kecundang, masih lagi di sebalik selimut. Oh gitu. Okeylah, kepada anda, jom kita nak kongsikan khusus yang sedang mendengarkan Kedah FM pagi ini. Okey, berita semasa di Kedah FM yang boleh saya kongsikan untuk anda, antaranya campak bayi dari tingkat 10 ibu kandung didakwa hari ini. Seorang wanita tempatan berusia 22 tahun yang dipercayai mencampakkan bayi perempuan yang baru dilahirkan dari tingkat 10 sebuah flat di Bandaraya Johor Bahru akan didakwa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru hari ini. Pemangku Ketua Polis Johor berkata suspek ditahan polis pada pukul 12 tengah hari tersebut berkaitan isu ini ataupun kes ini di perkarangan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru hasil siasatan yang dijalankan. Dan polis sebelum itu juga menerima laporan mengenai penemuan mayat seorang bayi perempuan yang dipercayai dilahirkan di kawasan parkir kenderaan sebuah flat di Johor Bahru pada 2 Mei lalu. Itulah dia, dan dia je akan ataupun ibu ini akan didakwa lah atas kesalahan yang dilakukan. Aduh. Okey. Seterusnya, berkaitan tentang kes kehilangan Jaslinda ini, 13 orang asli Hulu Jelai bantu untuk mencari Jaslinda. Sekumpulan 13 orang asli dari Pos Titom Hulu Jelai Pahang tampil membantu operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Saludin 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak Ahad lalu. Dan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Berkata SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Bayu telah bertemu dengan kumpulan orang asli terbabit yang turut menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Terima kasih ya kepada kumpulan orang asli ini turut membantu juga nak mencari Jaslinda Saludin yang masih belum lagi ditemui, masih lagi hilang di Gunung Batu Putih. Okey, berikutnya ada lagi berita yang dapat saya kongsikan khusus untuk anda. Lelaki parah disamun suspek senjata parang. Seberang-berai, seorang lelaki mengalami kecederaan parah selepas disamun sekumpulan suspek bersenjatakan parang dalam kejadian di sebuah kedai serba neka. Dan Timbalan Ketua Polis Daerah Seberang-Perai berkata pihak polis menjalankan siasatan dan tindakan pengesanan bagi mengenal pasti suspek yang terlibat dalam kejadian yang berlaku kira-kira 9.29 malam itu. Dan menurutnya, mangsa berusia 27 tahun telah disedar menggunakan parang sehingga mengalami kecederaan pada bahagian kepala serta kedua-dua tangan. Dan suspek kemudian melarikan wang tunai, beberapa kotak rokok dan sebuah beg silang milik mangsa dengan jumlah kerugian dianggarkan bernilai RM500. Bayangkanlah situasi ni. Kalau situasi ni tak dapat bayangkanlah, sebab dia berlaku dengan keadaan cepat, kita pun dalam keadaan panik, nyawa ataupun barangan peribadi kita yang akan hilang. Okey. Dan satu lagi, penunggang motosikal gaib selepas kemalangan dikesan polis. Polis sedang mengesan seorang penunggang motosikal selepas dipercayai terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan di kilometer 36 Jalan Kelang Teluk Intan. Dan kejadian pukul 4 petang itu berlaku bila sebuah kenderaan dalam perjalanan dari Hospital Tanjung Karang menghala kejeram. Dan Ketua Polis Daerah Kuala Selangor berkata siasatan awal mendapati motosikal tersebut berada di lorong kanan sebelum dipercayai secara tiba-tiba menukar haluan

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Aktif dalam 10. Hari ini kita nak belajar satu hari satu perkataan menerusi.
1: One Neng Kam Neng.
0: Okeylah, perkataan yang hari ini kita nak belajar daripada dia, Wang Neng Kam Neng.
2: Kita nak ajak hari ini nombor tu.
0: Nombor?
2: Ha, setelah sekian lama waktu berlalu, setelah episod demi episod, rupanya kita tak pernah ajak nombor kat orang tu.
0: Nombor pada pendengar-pendengar kita.
2: Okey, kalau kata nombor, saya nak test dulu Su. Level Su, level Thai Su ni, sejauh mana tom yam yang ada dalam diri Su ni, kita nak tengok juga.
0: Saya setakat tiga je.
2: Okey.
0: Neng. Song.
2: Song.
0: San.
2: Sam.
0: Sam.
2: Apa yang dia punya neng, son, san?
0: Salah. Neng. Song. Sam.
2: Neng. Song. Sam. Itu okay. Satu, dua, tiga. Saya akan ajak sampai sepuluh.
0: Sebab saya takkan ingat nombor empat. Sebab saya tak suka nombor empat.
2: Sebab?
0: Lelaki dengan empat.
2: Jangan. Kita jangan pernah bermusuh dengan nombor empat. So. Kadang-kadang nombor empat tu lah yang akan tolong ketika kita sakit.
0: Okey. Neng, song. Okey, kita tukar. Ha. Neng, song, sam.
2: Okey. Neng, song, sam.
0: Song, sam.
2: Si.
0: Si.
2: Ha.
0: Ha.
2: Tulis-tulis dulu. Neng, song, sam.
0: Si.
2: Si. Ha.
0: Ha.
2: Hok.
0: Hok.
2: Jet.
0: Jet.
2: Pet.
0: Pet.
2: Kau.
0: Kau.
2: Sip.
0: Banyaknya.
2: Ha, tu satu sampai sepuluh so.
0: Neng, song, sam, si, ha, hok, cek, pet, kau, sip.
2: Boleh lah. Bunyi juga.
0: Bunyi juga.
2: Bunyi juga.
0: Okey, kepada anda sekali lagi. Tutup kuku nak ajar lagi. Neng.
2: Okay. Neng, song, sam, si, ha, hok, cek, pet, kau, sip. Ha, tu satu sampai sepuluh. Okey, apa ingat?
0: Tu sampai sepuluh.
2: Lepas ni kalau kata nak minta nombor markah-markah Thai tu, apa dah tahu dah.
0: Jumpa lagi minggu depan.
1: One Neng Kam Neng.

teruskan pemanduan anda yang berhemah itu. Walau di mana jua ada berada ke juga ini, sebagainya anda dalam mood yang happy-happy saja. Okay, jangan stres-stres. Ada yang kata, lekahlah buka sekolah, cikgu. Ya, mana boleh macam tu. Tak ada buka sekolah tu, dah telah ditetapkan. Dia kata, lekahlah buka sekolah. Kami tak larak dah ni, tak larak dah. Ha, tu tak larak dengan anak sendiri kan? Ha, sebab apa? Bukan apa? Asyik-asyik dia pun ni setiap masa, setiap saat asyik-asyik buka peti air. Habis meningkat lagi kata bil nanti kan, nak buat macam mana? Anak-anak tu macam-macam lah. Kalau kita sumbat macam-macam makanan dalam peti air tu, dia pun akan selongkak. Dia pun akan tengok apa yang boleh makan. Lebih-lebih lagi anak lelaki. Raja lapak je dia tu. Nak buat macam mana kan? Tapi kena bersyukur lah. Sekurang-kurangnya kita ada anak. Cikgu tu konok tu pula. Sekurang-kurangnya kita ada anak. Ada orang yang berusaha, sedang berikhtiar nak dapat anak. Kita ni dugaan ujian sikit tu pun tak boleh. Ini kan pula ujian-ujian yang besar-besar. Okay, dan yang sedang bersiap-siap ni, hari ni semua dah lawa-lawa, cantik-cantik, wangi-wangi. Bolehlah nak pergi tempat kerja ke, yang tak ada aktiviti hari ni, nak duduk rumah, nak rehat-rehat, dipersilakan. Tapi kan tadi saya bersiap-siap lah pagi tadi. Saya bersiap-siap kan wanita ni akan melihat apa? Lihat badan, lihat baju, lihat tudung. Kita nak lihat dengan apa? Kita nak lihat dengan cermin. Bayangkan kalau cermin tak ada kan, tu saya kata, kalau cermin tak ada ni susah. Kita tak boleh tengok tudung sengit, lipstick kita merah ke tak merah kan, apa yang lekat kat gigi pun kita tak boleh nampak. Bayangkan. Sebab itulah cantik itu perlu, sihat itu penting. Kita sihat memang penting juga, cantik pun kena perlu. Cantik-cantikkan diri anda, cantik luar dan juga dalaman. Okey, 7:30 pagi nanti nak mana? Ikuti info cuaca. Selamat siri.

0: Itu tadi Syazie dengan minta pun. Okeylah, saya nak minta laluanlah kita kak, untuk kita nak ikuti keadaan cuaca.
1: Cuaca hari ini.
0: Okeylah, kita nak bersama dengan pegawai dari Met Alostar. Tentunya nak bersama-sama dengan Cik Aizuddin yang telah pun bersedia di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Aizuddin.
2: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih DJ yang bertugas.
0: Sihat ke pagi ni?
2: Alhamdulillah.
0: Okey Cik Aizuddin, macam mana dengan keadaan cuaca pagi ni sepanjang hari? Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk hari ini. Kawasan di Kedah Utara dijangka mengalami ribut petir di beberapa tempat pada sebelah pagi dan petang. Senja dijangka hujan di beberapa tempat, manakala kawasan di Kedah Selatan dijangka mengalami ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai pada waktu pagi. Petang, ribut petir di beberapa tempat, senja tiada hujan. Suhu minimum dianggarkan 25 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut selaju 30 hingga 40 km sejam. Keadaan laut ombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Sekian saja laporan daripada Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat bertugas.
2: Okey, baik. Terima kasih.

0: Masa nak memberi hutang tu macam-macam janji. Ha, selepas janji tinggal janji. Macam jam sebelum tadi kan suruh dah cakap pasal janji kan. Janganlah macam tu. Dah kata dah, oh janji macam ni. Akan bayar balik. Ha, tapi janji tinggal janji saja. Okeylah. Masih lagi bersama dengan Sutupa di anda. Pagi-pagi anda. Diharapkan anda ceria saja. Okeylah, 7.36 minit pagi dah waktu ni. Dan waktu ni adalah tiba masanya DJ Su akan kongsikan menarik tentang haiwan. Sebab saya penggemar haiwan. Saya suka melihat dan mengkaji, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Mengkaji tentang haiwan-haiwan ni. Dan haiwan yang saya nak kongsikan dengan anda adalah haiwan yang saya lihat baru-baru ni dalam satu movie ni. Ada satu filem ni. Cerita dia simple saja dan sotong kurita ni tiba-tiba dia buat macam ada orang ada dialog lah, macam sotong kurita dia bercakap lah dalam ni kan. Tapi dia bukan boleh bercakap pun, cuma saya kata kenapa dia ada dialog pula macam ni kan. Dan dia mahir untuk keluar daripada kolam tu ataupun museum tu dia, aquarium tu dia ada, yalah tentunya diletakkan sotong kurita, haiwan-haiwan ikan yang lain kan, jenis-jenis ikan yang lain. Dan saya tengok dia suka lari-lari, dia keluar daripada tu, dia pergi jalan-jalan menuju ke tempat itu kan. Dan kata, kenapa dia macam tu, betul kan ni fakta ke tak, rupa-rupanya memang betul. Okay, dia ada 100 spesies, 100 lebih lah spesies sotong kurita ni, macam-macam jenis lah. Dan dia ni memang mempunyai kecerdasan yang luar biasa sebab dia ada 9 otak. Tu dia ada 9 otak, ya tuan-tuan dan puan-puan. Mana wow saya?
1: Wow!
0: Lambat delay sikit. Dia ada 9 otak, kebolehan dia untuk menyamar tu hebat. Sistem peredaran darah ada unik sebab dia ada 3 jantung. Darah dia warna biru. Dan keupayaan dia menggunakan alat, itu yang paling utama sekali. Alat tu contohnya, dia boleh buka balang. Ya, musim raya nanti kita sesuai kita bela sotong kurita ni. Kan? Nak tolong buka balang. Okay. Dia tak boleh nak susun kuih, dia tak boleh susun. Buka balang dia boleh. Dia sangat mahir membuka balang, melarikan diri dari kurungan dan ni lah, melarikan diri dari kurungan ni lah. Rupanya memang betul lah. Memang, itu memang fakta sotong kurita. Memang betul lah filem yang saya tengok tu. Dia memang melarikan diri daripada kurungan tu, daripada aquarium tu. Lepas tu orang yang jaga tu cari-cari. Mana lah pisau tahun ni. Cari kutik balik simpan. Dan mencari jalan dari kawasan yang berhalangan. So jadi dia mempunyai daya ingatan jangka pendek dan sangat bijak menukar warna kulit dan meniru persekitaran untuk mengelirukan pemangsa. So jadi hebatlah sotong kurita ni sebab diiktiraf sebagai antara haiwan invertebrata yang paling pintar di dunia. Sekali lagi saya nak ingatkan, kalau darah dia warna bukan macam kalau kita warna merah, tapi kalau biru. Biru kita hanya mata je lah kan, biru hitam mata ke. Okey dah, terus bersama dengan Zu. Habis nak cerita sotong kurita. Tiba-tiba teringat nak makan sambal sotong pula dah. Jom kita buat menu sotong ini lah. Siapa punya kerja yang suruh ni? DJ Su juga. Cak-cak cekup untuk anda. Kena faham.

0: Sekarang ni, ramai yang tidak pandai menguruskan masa dengan baik. Terlalu leka bermain gadget sehingga lupa ada kerja lain yang perlu dibuat. Kita hendaklah bijak membahagikan masa untuk segala urusan. Jangan menyesali kemudian hari ya.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad.